Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Matyani nomor 5 Telanaipura. Ganti-ganti ya. Selamat beraktivitas ya. Selamat datang dulu untuk ganti-ganti yang mungkin baru sampai di kantornya masing-masing. Sudah saling sapa atau mungkin hari ini ada kegiatan olahraga atau mungkin hari ini kebagian dapat WFH, ganti-ganti ya karena efisiensi. Iya deh, yang pasti tetap ya walaupun dari rumah tetap bekerja, tetap aktivitas gitu ya. Iya, bukan berarti WFH nggak kerja sama sekali nih, ganti-ganti ya. Iya deh, dimanapun aktivitas ganti-ganti saat ini, hari ini tetap semangat dan jaga sehatnya ya. Ya, ganti-ganti di satu informasi lain di mana Bank Jambi bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jambi terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan akses layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, ganti-ganti, termasuk juga masyarakat suku anak dalam atau SAD. Nah, komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan edukasi dan inklusi keuangan, ganti-ganti, bagi masyarakat suku anak dalam yang diselenggarakan di Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin. Iya, di mana kegiatan yang mengusung tema Lentera Inklusi di Balik Rimba membangun kemandirian finansial suku anak dalam dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosia, kemudian ada Wakil Bupati Merangin Haji Abdul Hafid, ada juga Direktur Treasury Dana IT dan juga Digital Bank Jambi Ahmad Nunung HS dan juga jajaran kepala organisasi perangkat daerah ganti-ganti Kabupaten Merangin, kemudian juga ada Ketua Tumenggung serta peserta yang terdiri dari masyarakat, perempuan dan pelajar suku anak dalam.

Ya, ganti-ganti Direktur Treasury Dana IT dan Digital Bank Jambi Ahmad Nunung HS menyampaikan bahwa Bank Jambi mendukung penuh berbagai program peningkatan literasi dan juga inklusi keuangan yang menyasar masyarakat hingga ke pelosok daerah. Dan melalui kegiatan ini, Bank Jambi berharap masyarakat suku Anak Dalam dapat semakin mengenal produk dan juga layanan keuangan formal, memahami manfaat menabung, serta memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara mandiri dan berkelanjutan.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Bus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, tuh.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Masih di kebersamaan kita di Halo Jambi untuk edisi hari ini, ganti-ganti ya.

Iya, ganti-ganti di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan yang pasti ganti-ganti, iya kurang minum mungkin ya. Yang pasti menemani ganti-ganti dulu deh ya. Di satu informasi olahraga ganti-ganti yang memang lagi semaraknya Piala Dunia ya. Dan Argentina tentunya dengan bintangnya Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol terbanyak ganti-ganti sementara Piala Dunia 2026 dengan torehan 3 gol setelah membawa Argentina menang 3-0 atas Aljazair pada laga grup J di Stadion Kansas City, Kansas Rabu kemarin. Ya, 3 gol tersebut dicetak Messi pada menit ke-17 dan kemudian ke menit ke-60 dan menit ke-76 yang sekaligus menjadi hat-trick pertamanya di ajang Piala Dunia. Dengan tambahan 3 gol, ganti-ganti Messi tidak hanya memuncaki daftar top skor sementara, tetapi juga menyamai rekor legenda Jerman Miroslav Klose dengan total 16 gol sepanjang sejarah Piala Dunia. Ya, dan tentunya ganti-ganti membuat Messi unggul dari para pesaingnya yang juga mencatatkan performa impresif di awal turnamen, termasuk juga Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland yang masing-masing telah mengkoleksi 2 gol di laga pembuka. Iya, Mbappe sendiri mencetak 2 gol saat Prancis mengalahkan Senegal 3-1, sementara Haaland memborong 2 gol dalam kemenangan Norwegia 4-1 atas Irak. Selain keduanya, ganti-ganti beberapa pemain lain juga mencatatkan 2 gol pada pertandingan awal, seperti Volarin Balogun dari Amerika Serikat, kemudian juga ada Kai Hever dari Jerman, dan Yasin Ayari, Swedia, serta Elijah Jazz, Selandia Baru, dan juga tampil produktif. Di mana persaingan daftar top skor masing-masing terbuka lebar karena masih ada sejumlah pertandingan grup yang belum dimainkan dalam pekan pertama Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti masih di Halo Jambi dan masih ada beberapa informasi tentunya sampai ke jam 9 pagi. Selamat memulai aktivitas untuk ganti-ganti semuanya, ganti-ganti ya di edisi hari ini, mungkin sambil beraktivitas sambil nonton juga pertandingan Piala Dunia, ganti-ganti ya, karena kan pastinya sekarang lagi euforia sekali ya, namanya juga Piala Dunia, ganti-ganti ya, 48 negara yang ikut ya, dan pastinya sekarang ini lagi pertandingan di fase-fase grup ya, nanti siapa-siapa yang keluar jadi di fase grup, maka ketemu lagi dengan grup-grup lainnya. Sebegitulah ganti-ganti ya, sampai nanti berhasil bisa ada 4 negara ya yang memperebutkan posisi pertama, 1, 2, 3, dan 4 ganti-ganti ya. Tapi yang pasti kebanyakan sih pinginnya posisi pertama ganti-ganti ya. Iya, negara mana yang keluar nantinya sebagai juara di Piala Dunia 2026. Yang pasti masih diprediksi nih ya, banyak orang yang memprediksi, ih pastinya si Anu, pasti negara itu, negara ini gitu ya. Ya kita lihat aja lah ya gitu ya. Bola bundar ganti-ganti bisa menggelinding kemana saja yang ia mau. Karena ya memang dia maunya kemana gitu ya. Terkadang perasaan udah lurus tapi bisa belok tersendiri. Oke lah, terima kasih untuk kebersamaannya ganti-ganti. Jadi sambil beraktivitas sambil nonton Piala Dunia kayaknya seru ganti-ganti ya. Di kebersamaan kita masih di Halo Jambi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana?
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di Halo Jambi edisi hari ini di 29 menit ganti-ganti dari jam 8 pagi. Dan tentunya masih ada beberapa informasi lagi ya sampai ke jam 9 ganti-ganti. Salah satunya informasi seputar evaluasi ibadah haji 2026 ganti-ganti ya. Ya, di mana Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 di kediaman pribadinya Padepokan Garuda Yaksa Jawa Barat ganti-ganti dan dihadiri Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak. Ya, rapat itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus sebagai Ketua Tim Pengawas atau Tim Was Haji DPR Cucun Ahmad Syamsur Rijal. Selain itu juga rapat evaluasi haji 2026 juga dihadiri anggota Komisi 8 Abidin dan sejumlah pihak terkait. Dalam hal ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan bahwa rapat tersebut merupakan permintaan langsung Komisi 8 DPR RI. Hal ini ditujukan untuk mengetahui bersama hasil evaluasi penyelenggara ibadah haji 2026. Sementara terkait dengan rapat tersebut, Kementerian Haji dan Umroh telah mempersiapkan sejumlah catatan pelaksanaan ibadah haji 2026 dan Wamenhad Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan terdapat 20 poin catatan evaluasi yang akan diserahkan ke Presiden Prabowo.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
4: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
3: Eh, abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
4: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
4: Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
6: Setuju.

0: Nganing Lagu.
1: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
2: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa nggak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Masyarakat Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Jambi Berdendang.

0: petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan menang.
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: So, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Gimana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Acara televisi malam ini gak ada yang asik. Politik semua. Bosen ah, balik tetap aja.
1: Andi, kamu di mana, Andi? Televisi dinyalakan kok tapi gak ditonton sih?
2: Andi di kamar, Bu. Lagi buka laptop sambil denger radio.
1: Andi, kalau televisinya gak ditonton, lebih baik dimatikan. Kan bisa lebih menghemat biaya listrik.
2: Ya, Bu. Nanti Andi matiin.
3: Gunakanlah listrik di rumah Anda seperlunya saja. Karena menghemat listrik berarti kita sudah menghemat biaya. Hemat listrik, hemat biaya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

0: Selamat siang Kanti-Kanti, dimanapun Kanti-Kanti berada tentunya siang hari ini bersama saya Vina akan menemani Kanti-Kanti hingga formasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, tentunya Kanti-Kanti dengan informasi-informasi menarik lainnya di Jambi Siang Iko. Kanti-Kanti di Jambi Siang Iko, kali ini apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya dan tidak ada hambatan apapun itu. Dan tentunya boleh bergabung bersama kami di line WhatsApp ya, ingat line WhatsApp bukan line telepon. Kanti-Kanti boleh request lagunya ataupun kirim-kirim salam di 0811-6707-9920. Nanti kalau Kanti-Kanti request lagunya, insya Allah saya putar lagunya untuk Kanti-Kanti ya. Dan juga kalau mau kirim-kirim salam, nanti insya Allah juga saya sampaikan nih salam hangat dari Kanti-Kanti. Kanti-Kanti di Jambi Siang Iko, kali ini hadir informasi persoalan sampah. Ini memang kembali menjadi perhatian berbagai kalangan di Kota Jambi. Karena itu, pemerintah Kota Jambi menggelar dialog publik pengelolaan sampah di Aula Griya Mayang. Kanti-Kanti dengan kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan berbagai unsur masyarakat. Forum ini juga dirancang untuk menampung kritik, masukan dan juga saran terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang sedang berjalan saat ini. Nah, sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan ini, mereka berasal dari kalangan akademisi, profesor, media massa, tokoh masyarakat, hingga perwakilan lembaga swadaya masyarakat. Tentunya Kanti-Kanti, Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa sistem pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan merupakan warisan konsep lama. Nah, sistem tersebut dibangun ketika jumlah penduduk Kota Jambi masih sekitar 400 ribu jiwa pada 2006. Menurut Maulana, kondisi Kota Jambi saat ini telah mengalami banyak perubahan. Pertumbuhan penduduk dan juga aktivitas ekonomi membuat kebutuhan layanan kebersihan ini semakin meningkat. Selain itu, Kanti-Kanti, perkembangan layanan antar makanan dan juga jasa pengiriman paket turut menambah volume sampah perkotaan. Oleh karena itu, sistem lama dinilai perlu dievaluasi dan disesuaikan. Ia menegaskan bahwa Kanti-Kanti, perubahan kebijakan yang dilakukan bukan tanpa alasan. Karena langkah tersebut ini merupakan upaya pemerintah menyesuaikan sistem pengelolaan sampah dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dan Maulana juga menjelaskan penggunaan becak motor atau bentor dalam pengangkutan sampah. Menurutnya, sarana tersebut ini bukanlah kebijakan baru. Namun demikian, Kanti-Kanti, pemerintah ini melakukan perubahan pada konsep pengelolaannya. Bentor kini diarahkan untuk dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat. Nah, tentunya Kanti-Kanti, pandangan kritis juga disampaikan oleh Rektor Unja, Profesor Helmi, yang mengemukakan bahwa sejumlah catatan terkait mengenai implementasi program pengelolaan sampah yang telah dijalankan. Nah, tentunya dengan keterlibatan masyarakat, akademisi, dan pemerintah, sistem pengelolaan sampah ini diharapkan semakin efektif. Selain itu, tata kelola yang partisipasi dan berkelanjutan juga dapat diwujudkan demi menciptakan Kota Jambi yang lebih bersih dan juga nyaman. Itulah informasi kita di siang hari ini. Kanti-Kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada Sophie Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
2: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.

Ganti-ganti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Mohaimin Iskandar menegaskan pemulihan masyarakat menjadi prioritas utama rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 3 provinsi di Sumatera. Nah, langkah tersebut ini ganti-ganti dilakukan untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak dan mengembalikan aktivitas sosial ekonomi. Mohaimin menekankan pemulihan pasca bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur tapi juga kehidupan masyarakat terdampak. Pemulihan tersebut mencakup penghidupan warga agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan secara berkelanjutan. Kali ini ganti-ganti pemerintah mencatat penanganan pasca bencana di 3 provinsi ini menunjukkan kemajuan signifikan berdasarkan hasil evaluasi terbaru. Ketersediaan BBM, LPG, internet, listrik, serta layanan Starlink di daerah terisolasi telah kembali pulih. Nah, selain itu, pemerintah ini mempercepat penyediaan air bersih dan sanitasi melalui pembangunan MCK serta sumur bor di wilayah terdampak. Dari 137 sungai terdampak dan juga 33 sudah ditangani, sementara 104 dan 38 muara masih diproses. Dan tentunya ganti-ganti telah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Nanda, Nanda, kesini ya. Sebentar Nanda.
1: Ya Bu.
2: Ada apa Bu?
0: Ini Nanda, Ibu kayaknya kelupaan deh beli bumbu dapur di pasar tadi. Tolong Ibu ya Nanda, ke pasar lagi beli bumbu dapurnya. Ini uangnya Nak.
2: Iya, oke Bu. Nanda pergi dulu ya Bu.
0: Tunggu dulu Nanda, tunggu.
2: Aduh,
0: ini nih, jangan lupa pakai helmnya Nak.
2: Aduh Ibu, pasar deket sini aja mau pakai helm sih Bu.
0: Nanda, pasarnya mau jauh, mau dekat, helm tetap dipakai. Ini juga kan demi keselamatan kamu. Nih, pakai helmnya.
2: Iya deh Bu.
3: Demi keselamatan Anda, gunakanlah selalu helm ketika Anda berkendaraan. Keselamatan jiwa Anda lebih utama. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
4: Jambi Siang Iko.
5: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011, dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat siang Kati Kanti, dimanapun Kati Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Wali Kota Jambi ajak masyarakat beri data jujur pada sensus ekonomi 2026. Wali Kota Jambi Maulana mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur dan akurat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ajakan tersebut disampaikan Maulana usai mengikuti pendataan sensus ekonomi oleh petugas resmi BPS Kota Jambi di Rumah Dinas Wali Kota Telanai Pura, Kota Jambi. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang benar menjadi faktor penting dalam menghasilkan data statistis yang berkualitas. Data yang valid akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan ekonomi, pemberdayaan usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maulana mengatakan data yang dihimpun melalui sensus ekonomi ini memiliki peran strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kota setempat. Ia menegaskan keberhasilan sensus ini sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha. Warga diharapkan menyambut baik kedatangan petugas sensus yang melakukan pendataan secara langsung di lapangan. Katakan inilah kabar hari Iko, Wali Kota Jambi ajak masyarakat beri data jujur pada sensus ekonomi 2026. Katakan tidak dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak viskeral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

Tarian mangkuk berentak mengandung artian mencangkul sawah secara serempak atau bersamaan. Hal ini dilakukan saat mengolah sawah sebelum masa tanam padi. Tarian ini biasanya dibawakan belasan masyarakat dengan membawa cangkul dan kemudian mengitari area sawah sambil bernyanyi dengan riang gembira. Masyarakat Desa Batin Pengembang Kabupaten Sarolangun sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi tersebut yang hampir punah agar tetap ada. Tarian mangkuk berentak juga berguna untuk membangkitkan kembali semangat para petani sehingga lahan sawahnya tidak dialihfungsikan.

0: udah setelah terpilih ya, mulailah aku udah coba mendengarkan lagi di
1: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dewan juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
0: Mungkin dari saya dulu ya, dan dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan saran dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari juri kan gimana?
2: Pertama sih kurang lebih sama kayak di mungkin di Mahkota itu sebelum kita ada di situ Rupa yang Imel sebelum yang pilih menjadi juara satu Indonesia. Nah, ketika mau di Rupa itu kita ada menyampaikan masalah yang kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu bagian sebelum pengelenggarakan.
1: Berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
0: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya yang memang tantangan terbesarnya itu sama seperti pokok tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita tuh harus dibilai ya, dibilai gitu. Dan
2: jadi pada saat itu aku berpikir jadi kena main yang kelas itu main yang paling tinggi kak, jadi otomatis kita tertekan ya dari segi persiapan itu dari situ pusat ide. Jadi pusat ide itu adalah proposal program kerja yang akan dikeluarkan untuk yang lebih dari dua
1: bulan ke depan. Benar ya, kita ikut apapun pasti deg-degannya tuh luar biasa ya. Setelah pada akhirnya terpilih dengan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan?
0: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih. Mulai dengan bawa-bawa siapa-siapa itu, kita ikutlah, kita. Setelah itu, kita lanjut juga. Seperti, kita berburu ke rumah-rumah.

0: jadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Okay. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih?
1: Ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak kita sebelum ke bahasa, tapi setelah ke bahasa memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa identitas yang tidak boleh kita

0: meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini harus kita loh, tidak boleh ditinggalkan.
1: Oke, kalau dari Kak Kena gimana tuh?
2: Kalau dari saya sih Kak, sama kuliahnya dan mengambil dari perhitungan kualitasnya dari teman-teman kota yang kita, terutama Genpi ya, Genpi ini kan kita akhirnya berbicara itu campur-campur bahan tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa bibliografi itu hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dari Genpi lagi ke teman-teman kalian, teman-teman saya di kuliah, kampus, dan pengikut juga saya di Instagram, kita bisa kita berhubung di Indonesia, dan jangan banyak kita dengan seperti yang tulisan untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi

0: Kalian tuh akan pelajari di seperti itu kan. Kalau kita mau kata mengenalkan kepada kita semua, kalau kita nggak sempat itu, kita nggak perlu malu kok. Kita perlu tahu dan kemudian kita.
1: Oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya, bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus terus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu, selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi?
2: Bahasa asing kalau saya yang bahasa Inggris.
0: Itu kalau bahasa Inggris
1: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
0: Kalau bahasa Melayu, karena Prima sendiri suka menjadi pewara, menjadi MC di beberapa event. Dan ini kita menjadi pewara itu kan membuka dan punya pantun dan kak. Nah, dari situ jadi kalau dari Prima sendiri mau memutuskan bahasa Melayu itu di pantun itu kita menjadi pewara di kegiatan-kegiatan.
1: Jadi pantunnya itu mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
0: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks keluarannya aja.
1: Bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamal dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apakah sudah menyiapkan sebuah pantun?
2: Aduh, pantun perkenalan ya, kayak udah gue lupa,
1: udah boleh gitu.
0: Oke, boleh ikut ya, mungkin boleh sambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang dipakai pas kita lomba kemarin ya.
1: Oke, boleh.
0: Punya cembaka harus sebesar
2: Ewa,
0: harus sembuh di tapi besar
2: Ewa.
0: Wanita itu nyala mohon berbantu. Kepalanya yang pun bangga sejarah.
1: Ewa, Jadi lebih ke kepala dia. Jangan kalau kamu dulu gimana nih? Pantunya gimana tuh?
2: Ah, kalau dari saya sendiri kak, memang saya tumpah di depan. Jadi, nah, itu mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya? Kita tahu fokusnya kemana dia mau kemana. Itu dari saya sendiri karena latar belakang saya bukan orang dari sini kan, dari sini kita tahu. Jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itu mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang bahasa. Saat ini saya belum
1: tambahin
2: sekali ya.
1: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
2: Saya, wah ini pertanyaan yang lain sore, soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke terus pindah-pindah ke arah itu, ada pindah-pindah ke arah itu, ada pindah-pindah ke sendiri ke arah.
1: Nah, berbicara tentang bahasa Melayu tadi itu, memang kita orang Melayu nih, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
2: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan, karena emang masa kecil saya itu tempat mendengarkan bagaimana orang ibu cara ya. Tapi karena teman-teman di luar bahasa juga pandai berbahasa Melayu, sendiri jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana bahasa Melayu.
0: Kalau panggilan sendiri, keluarga besar kita, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli, kan? Jadi ketika kita berkumpul bersama di rumah itu, berbicara juga bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar, jadi lumayan lah bahwa.
1: Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya. Tidak
0: pandai
1: sangat, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
2: Oke, duta bahasa di masyarakat dan ya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu bukanlah, tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
0: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini merupakan perpanjangan tangan dari kata bahasa. Nah, jadi kita dipercaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan benar gitu, melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing seperti
2: itu. Apalagi karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya Pak ya, ada memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya Brad, kami juga menggunakan itu Kak. Tapi karena sekarang dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti terikat dalam bahasa ya.
1: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, itu tetap menarik untuk kita gunakan.
0: Ini kalau dari pemerintah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari pantun gitu, Kak. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan sebenarnya dan awang, biasa-biasa.
2: Kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media Pak, contohnya seperti gurinda, pantun dan sangat kental bisa dibilang seperti saat ada acara di dalam pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah dipresentasikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan para orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, ya, tren, diikuti tren globalisasi ya Pak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
1: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke. Nah, kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
2: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa coba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, mungkin ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya sangat juga kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangatlah penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan kita bahasa ini saya ingin sekali generasi indah dan pat sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa ini, mereka punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus-terus biar keren-keren. Tapi padahal bahasa Indonesia itu sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
0: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
1: Oke.
0: Ya kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30 sampai 31 provinsi lainnya.
1: Oke, itu kapan itu diadakan itu kak?
0: Itu September ya, September.
1: Ke Jakarta nanti. Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki satu perempuan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi kalian milenial, Gen Z ya?
2: Iya.
1: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
2: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan nih kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di benaknya ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan berbagai konten ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Benua Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja tapi ada motif-motifnya, ada tulang-tulang kurang-kurangnya dan tidak hanya sekedar tekel-tekel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan video seperti itu jadi ruang gerakan kesadaran para masyarakat.
0: Lalu kalau untuk negara Korea, pengen di sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime, dan masih kecil dari kita jadi pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini, jadi tahu nggak sih kali itu dari bahasa ini kayak kalau belajar Korea kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa ya, nggak ada kelalaian tentunya karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma dari tadi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional, Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
2: Ya. Jadi peringatan membangun bahasa tidak ada dilupakan juga sih, ya. Karena dengan peringatan membangun bahasa, tahu bahwa kita perlu mengetahui bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
3: Baik, kak, aku mau ikut tanyanya boleh enggak?
1: Sabar, apa lagi, Mbak?
3: Ayu tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
1: Masih Gen Z, Po.
3: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atuh umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh, penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan kesana kemari, udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu, iya kan. Terus akhirnya bisa terpilih menjadi Duta Bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, benar ya aku sebut namanya ya. Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
2: Dari saya memang sulit banget. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi

0: mana tuh?
1: Anak kemana tuh? Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi ayo, tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
0: Saudara.
1: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
0: Boleh dekat talian telepon kita 0771-444-9050.
1: Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
0: Jakarta juga cukup.
1: Kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp gak bisa telepon dulu nih, Abang Empat dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar. Gak ada yang bercanda.
0: Tapi Pak, belum bayar. Pak tanya bilang berbunyi nih Pak.
1: Oh, boleh, kita angkat dulu.
0: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
1: Jadi
0: oke, kita cuba lah ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
1: Kenapa?
0: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara tu.
1: Oh.
0: Sabar ya. Alah, halo.
1: Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh minta balesan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual. Kita ngasih pantun, jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Onita gitu. Nah, ketika Kak Onita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
0: Ngebeli pantun.
1: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
0: Ada, berbalas pantun namanya.
1: Berbalas pantun, jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon? Gimana?
0: Ada ini Pak, dekat WA ada nih Pak, tapi ini aja chat aja boleh?
1: Boleh.
0: Oke. Ini pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel.
1: Mm-hmm.
0: Katanya selamat salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris dari Kota Jogja.
1: Halo Mas Haris.
0: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Demikian, insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
1: Monggo, silakan.
2: Jadi bagaimana sih cara kita menjaga kita agar tetap halus ya tadi? Nah, kalau tips dari kita sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi, kita yang berkemampuan kuat untuk bisa berbahasa. Misalnya dalam keharian, sekarang kan maruk juga ya bahasa-bahasa kasar, banyak foto gitu. Nah, itu kemampuan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita, baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adat kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan menjadi pantun kepada semua orang, baik itu kalau di kuda, kalau di tua. Itu namanya dari sini. Dan ada tambahan
3: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa dengan tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicakap ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih halus. Mungkin beberapa kata-kata kasar ada yang terjadi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya.

0: Iya.
1: mau dipersiapkan sedikit. Mungkin kalau jadi fans sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung panggil orang bodoh gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu untuk
0: biasakan. Dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
2: Mungkin kalau marahnya itu boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu, boleh marah tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
3: Dasar kamu lebih berani jadi wakil gubernur gitu.
2: Oh ya, iya, aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak?
3: Boleh jadi wakil apa tuh?
2: Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
3: Tahu kan.
2: Wakil ketua aja deh, wakil ketua, ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
3: Belum lahir.
2: Enggak usah 98 aja deh, belum lahir loh. Kak. Takut banget kalian 98 belum lahir.
0: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
2: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah nyari uang. Tua banget ya, enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini, enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia, boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan, itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecilnya sekarang kalau ketemu aja enggak saya tante, kayak gitu kalau ngomong.
0: Ya Ani gitu.
2: Iya kan? Kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
1: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa sering di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di, bisa dikatakan ditutup gitu Pak. Dan ditinggalkan, meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri, mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa, kita menggunakan bahasa Indonesia ya, gitu, ya. Benar, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat, sebentar ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga, ya, teman-teman tentur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tadi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang udah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan, dan menjadi suatu kebanggaan.
0: Dan itu motivasi kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang mengalami itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional opini-opini itu tadi.
2: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apakah Julia?
4: tuh apa tuh?
2: Namanya Noel Konita.
4: Oh.
2: Iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang. Udah bisa gampang dapat chemistry. Gak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru. Cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya. Konita Emmanuel ya. Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
4: Oh, nggak ada penyebutan lain, Pak.
2: Oh, ada. Ntar kita tari ini, tari gelombang.
4: Tari ya. Gelombang.
2: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung, mulai diangkat dulu ya Kak Julia ya.
5: Halo,
2: silakan,
5: Pak.
2: Halo, selamat siang suara budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
2: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
5: Mbak Sore Adinda.
2: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman, Pak.
2: Dengan siapa?
5: Leman, Lampung.
2: Oh, Bang Leman?
5: Iya, Pak.
2: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
2: Oh iya, Tanggamus.
5: Agung Lampung, Pak.
2: Oh, iya.
5: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
4: Yang saya Julia.
5: Oh, selamat siang Mbak Kakak Julia.
2: Dan juga ada narasumber kita dengan... nih Noel sama Konita. Monggo, silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan narasumnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih, saya lihat di apa ingatnya nih.
2: Iya.
5: Ini apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi? Dan bahasa menian, ya, tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau dan sebagainya gitu.
2: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang gitu ya.
5: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
2: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi gak semangat ya kayaknya nih. Kayaknya lagi...
4: Minum gak, Pak?
2: Kayaknya kurang. Kurang ngopi dia, 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya, bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
1: Itu boleh peminta beri tahu
2: kan? Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
0: Bahasa gaul dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi aku belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau
4: bahasa gaul
0: yang Melayu,
4: mungkin apa ya? Tapi bahasa orang tua zaman dulu.
2: Kayak gimana tuh?
4: Itulah satu lu.
2: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada. Jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Nio Kama kalau gitu. Mau kemana Nio Kama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu? Gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang, tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh bedelau sangat lah, gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu, Mpok. Ih, macam tuh.
2: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Bedelau sangat lu dia tuh gitu.
2: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaulnya. Macam mana ya?
2: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain Kak Julia lagi.
1: Terus salah
2: tapi kalau bahasa aslinya untuk Capri sendiri itu Capri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
4: Melayu tetap Melayu, Pak.
2: Melayu ya.
4: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
2: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
0: Kalau Konita sehari-hari kebetulan jarang ya kalau gitu keluarga besar yang jauh. itu pas saya mengayuh bahasa gue mau gitu mau apa ya mengayuh itu gak banyak banyak iya.
2: Yang kadang emang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
4: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya, nu tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
2: Ao.
4: Ao.
2: Ih seru.
4: Ao tuh iya gitu. Oh. Ao eh.
2: Iya eh gitu. Oh. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapa kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
4: Betul sekali.
2: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
1: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
2: Boleh.
4: Apa tuh slogannya?
1: Yang paling penting kita memang harus menggunakan bahasa Indonesia,
0: menggunakan bahasa daerah,
1: dan menguasai bahasa asing. Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
2: Keren.
4: Wah keren. Mau ini juga Mpo, mau ikut tapi panjang betul ya Mpo.
2: Iya, udah ayo kita coba sekali lagi. Tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
4: Oke, boleh-boleh
2: ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
4: Kanan-kanan ya.
2: Kanan, Oke, take two. 1, 2, 3.
1: Santun, bertutur, gemar, berkarya, bijak, berbahasa. Salam literasi.
2: Belum, ayo belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
4: Ya, oke.
2: Oke, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2, 3.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
2: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
4: Amin, harus
2: dong. Bener, tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke daerah Jakarta ya.
4: Harus.
2: Harus main, kita main dampu di sini sama main engklek.
4: Main lama banget po.
2: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
4: Salam Pak.
2: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
4: Ya, Aisyah kutung bedelau kan?
2: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuwa dan juga Konita. Dan buat Abang Pak, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi. kabar hari iku.
8: Selamat siang kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Provinsi Jambi raih opini WTP ke-14 kalinya dari BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Jambi secara resmi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Jambi tahun 2025. Penyampaian LHP ini merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPD Provinsi Jambi tahun 2025. Capaian ini menandai pemerintah Provinsi Jambi telah mempertahankan opini WTP untuk ke-14 kalinya. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Muhammad Toha Arafat menjelaskan tujuan pemeriksaan laporan keuangan ini adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Opini diberikan didasarkan ada 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undang, dan kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Kati-kati inilah kabar hari Iko. Pemprov Jambi raih opini WTP ke-14 kalinya dari BPK. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

Ketika-tika, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini hadir satu informasi di ruang dengar Kanti-Kanti mengenai dalam tradisi pernikahan adat Melayu di Natuna, bunga telur ini menjadi hantaran yang tidak terpisahkan dari rangkaian adat. Bunga telur ini Kanti-Kanti adalah telur rebus yang dicat merah lalu dihias bunga kertas atau plastik dan dirancapkan pada pulut kuning. Nah, bunga telur ini biasanya digunakan pada acara tepung tawar sebagai pelengkap prosesi adat. Lalu bunga telur ini diberikan kepada keluarga terdekat yang bertugas merenjiskan air mawar kepada kedua mempelai. Nah, Kanti-Kanti berdasarkan jurnal Universitas Insan Budi Utomo, bunga telur ini merupakan simbol adat yang sangat penting dalam budaya Melayu. Maknanya melambangkan kesuburan dan harapan agar pasangan segera mendapatkan keturunan. Selain itu, Kanti-Kanti bunga telur ini juga menyimbolkan kesatuan rumah tangga yang rukun dan bahagia. Tentunya filosofi ini menjadi doa restu dari keluarga kepada pengantin baru agar bahtera rumah tangganya langgeng. Hingga kini, tradisi bunga telur masih dilestarikan masyarakat Melayu Natuna turun-temurun. Meski bentuk hiasan sudah mengalami modifikasi, esensi doa dan makna kesuburan tetap dijaga sebagai warisan budaya. Tentunya Kanti-Kanti keberadaan bunga telur dalam setiap pernikahan ada juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar keluarga besar. Proses pembuatannya yang melibatkan gotong royong warga mencerminkan nilai kebersamaan dan rasa syukur, sekaligus menegaskan bahwa tradisi ini bukan sekedar hiasan, melainkan doa dan harapan untuk keberlangsungan rumah tangga yang harmonis di bumi Melayu Natuna. Nah, Kanti-Kanti, itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Sahabat budaya, tradisi menangkap ikan di sawah yang berlumpur sudah menjadi suatu rutinitas masyarakat di daerah Jangkat, Kabupaten Merangin, di mana kegiatan ini dilakukan setiap memasuki masa tanam padi. Budaya yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang ini dilakukan oleh orang dewasa dan juga anak-anak. Kegiatan menangkap ikan di sawah ini dilakukan agar padi yang ditanam nantinya akan tumbuh dengan subur dengan hasil yang bagus. Di samping itu, tradisi ini dilakukan sebagai cara untuk tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi warga setempat dan juga untuk meningkatkan potensi wilayah lokal yang bersangkutan.

0: apresiasi budaya kita.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.

Ketika ini terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi, informasi pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Kali ini masih dengan informasi menarik. Kanti-kanti ada makan berdulang. Ini adalah tradisi makanan bersama dalam satu dulang besar yang masih dilestarikan di Natuna. Tradisi ini melambangkan kebersamaan gotong royong dan rasa syukur masyarakat Melayu Natuna. Kanti-kanti makan berdulang adalah prosesi makan bersama dalam satu dulang terdiri dari 4 orang yang duduk bersila dan saling berhadapan mengitari dulang berisi makanan yang disajikan dan dinikmati dengan tata cara dan etika tertentu. Perlu diketahui, kanti-kanti dalam kehidupan sehari-hari makan berdulang ini berlangsung secara informal dan menjadi sarana komunikasi antar anggota keluarga. Sedangkan dalam upacara adat seperti syukuran, selanjutnya pernikahan dan acara adat lainnya, makan berdulang ini merupakan jamuan makan bersama. Kanti-kanti cara makannya pun punya aturan adat. Tamu duduk melingkar, makan menggunakan tangan kanan dan dimulai bersamaan setelah doa dipimpin tuan rumah. Filosofi makan satu dulang ini mengajarkan nilai kebersamaan dan kesetaraan. Tidak ada perbedaan kasta ataupun status. Semua tamu menikmati hidangan yang sama sebagai simbol persatuan.

saudaraan. Hingga kini, tradisi makan berdulang ini masih dijaga warga Natuna saat kenduri, akikah hingga pernikahan. Karena tradisi ini menjadi bukti kearifan lokal Melayu yang mengutamakan silaturahmi di atas kemewahan acara. Ketinggalan itulah informasi penutup perjumpaan kita di Jambi Siang Iko. Kali ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita di Jambi Petang Iko yang tentunya akan menemani Kanti-Kanti di sepanjang hari ini.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Kuliner Nusantara. Gado-gado merupakan makanan tradisional Indonesia dari Betawi yang sangat populer dan mulai dikenal sejak abad ke-16. Apabila dilihat sekilas, gado-gado hampir sama seperti makanan khas Indonesia lainnya, seperti pecel dari Jawa Timur atau lotek dari Jawa Barat. Perbedaannya terletak pada racikan bumbu kacangnya. Gado-gado tidak menggunakan kencur. Bahkan gado-gado mendapat sebutan salad khas Indonesia. Karena makanan ini terdiri dari berbagai jenis sayuran yang dicampur menjadi satu dan disiram saus kacang yang dihaluskan. Selain itu, makanan ini biasanya disajikan bersama irisan telur dan taburan bawang goreng yang menggugah selera. Rasa gado-gado gurih, manis, dan pedas. Makanan ini juga mudah ditemukan di berbagai restoran, warung makan, atau bahkan di pinggiran jalan alias street food, dan dapat dinikmati dengan nasi atau potongan lontong. Gado-gado disukai masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan. Bahkan karena saking populernya, wisatawan asing juga mengenalnya sebagai carte de jour atau salah satu daftar kuliner yang wajib dicoba ketika berkunjung ke Indonesia.

0: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?
1: FM 99,2 MHz. Prompat RRI Jambi.

0: 99,2 FM Programa 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Silakan aja ya untuk kanti-kanti gelaran hari ini ya, Prodangdut 19 Juni 2026 di 08116707992. Halo Prompat Prodangdut.
1: Halo abangku, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Abang sehat?
0: Ya alhamdulillah sehat bang.
1: Nah, itu yang penting abang.
0: Yoi, abang gimana?
1: Sehat sama seperti abang.
0: Lagi di rumah ini?
1: Iya, di sana panas sekali dari ke rumah lah.
0: Iyalah, di rumah enak ya, bisa ngadem ya?
1: Iya, di rumah agak adem kan.
0: Iya, lagu dangdutnya lagu apa siang ini bang?
1: Saya minta lagunya dari ini, dari Sri Devi, judulnya Ku Ingin Jadi Mataharimu.
0: Ku Ingin
1: Jadi Mataharimu.
0: Ku Ingin Jadi Mataharimu. Oke.
1: Dari Sri Devi ya.
0: Ya, silakan.
1: Ya, salam ya.
0: Yup.
1: Salamnya pertama buat Nona Ditaku yang ada di Ternate, kalau di monitor sama monitor sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat-sehat saja bersama keluarga.
0: Iya.
1: Berikan umur panjang, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dika, HP-mu mulai pagi tadi tidak aktif, ada apa samamu? Kalau ada apa-apa kasih kabar ke saya.
0: Oke.
1: Nanti sore, nanti malam tolong aktifkan. Jangan sampai kata bicara nanti di sana. Oke?
0: Tolong
1: aktifkan HP-mu sayang. Terus buatnya Vero, buatnya Pina Kampar, Mama Kembar, Tete Nadia dan Aliminya, Kak Anita, terus buatnya Mang Ujang, Amarkan, Mang Udin, Itemar, buatnya siapa lagi ya, Bang Army, Bang Ujang Jembatan Emas, Bang Ijal, Bang Muksin, Ibu Farida di Palu. Terus buat semuanya saja, buat abang sehat selalu, salam sehat, salam bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih abangku.
0: Yoi.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Lagi tak tungguin ya.
0: Pasti diputerin terang aja bang ya.
1: Yuk.
0: Untuk penelpon pertama ini ada Bang Andi Cakrawinata ya, silakan kembali di 0811. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Ayo, dangdut adalah kita Bang Amar.
2: Ya.
0: Lagi di mana Bang?
2: Lagi di mana ya?
0: Ayo, ngaku aja.
2: Lagi di hatimu.
0: Masa sih, bohong. Lagi di tempat kerja Bang?
2: Lagi di rumah.
0: Oh di rumah, iya
2: deh. Iya, lagi baring-baring aja.
0: Enak ya, bisa baring-baring ya.
2: Ya?
0: Enak, bisa baring-baring.
2: Enak gitulah.
0: Enak gitulah ya.
2: Gimana kabar Pak Andre?
0: Iya, masih dalam kondisi pilek dan demam ini Bang.
2: Minum obat lah. Ke dokter.
0: Aku tadi udah minum obat ya, malam tadi sih minum obatnya.
2: Iya.
0: Iya, tapi masih meler juga.
2: Obat dari apa? Dari toko apa bukan?
0: Dari toko, iya. Terus, ya dari toko sih.
2: Oh, belum ke dokter.
0: Enggak lah, kalau ke dokter pasti disuntik. Males, aku takut bang.
2: Lagunya ya.
0: Lagunya apa bang?
2: Lagunya apa namanya? Rindu aku, rindu kamu.
0: Rindu aku?
2: Rindu kamu, rindu semua enggak?
0: Rindu aku, rindu kamu ya?
2: Ya.
0: Buat siapa lagunya?
2: Salamnya buat Mbak Andre, masih yang selalu ya.
0: Semoga
2: selalu. Yang baru di malam lima ikan orangnya gemah dan dia pun nama mati Pak Imanya juga benar ikan Kak Mute, Bang Anisya Karawinata juga. Ya Bang Jul, ya Bang Ijal, Bang Tamri, Mak Haji Kareke, Sinta Parima, Aurel, Ani Mungsun, Pero. Buatnya Mbak Armi juga, Meli, Mbak Dula, Mbak Sawa, Mas Putra, Pulau Kijang, Bang Musi, Rizki juga, Mas Tomlan.
0: Iya.
2: Tanya Mama Sukri, Budi Sila, Mbak Selia, Mbak Yani, Bu Yani, Bu Najmati juga. Buatnya Hamzah Yusuf, udah Naila Ajeng juga, buatnya Topan, buatnya Mbak Ayang juga, buatnya Anita Pina juga, buatnya Datuk Abi. Lagunya ada?
0: Lagunya mau dari Dara Ayu atau Dul Sumbang?
2: Dul Sumbang aja.
0: Dul Sumbang, oke bang. Ya. Ada lagi?
2: Ya, terima kasih ya,
0: lagi ditunggu. Ya, oke, kembali kasih ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali di 08116707979920 ya. Halo, selamat siang jelang sore bunda. Halo. Halo, mana nih suaranya?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ngelamun bunda.
3: Hujan deras di sini Bang Andre.
0: Iya, saya tegur-tegur kok diam aja.
3: Kalau Bang Andre sampai tak kedengar lagi ha.
0: Hujan ya di sini belum mau hujan sih.
3: Iya nih, tak tahu nih hujannya nih datang dewek dia nyoh.
0: Oh gitu, iya.
3: Bang Andre. Kalau Bang Andre masih tak ini HP tak kasih lah yo.
0: Masa sih nggak ada handphonenya itu? Ya nggak tahu tuh handphonenya kali.
3: Ini makanya polimer aja tak kenceng-kenceng ini nih.
0: Di sini bagus kok bunyinya.
3: Iya, di HP di sini nggak ada suara.
0: Masa sih nggak ada tuh? Masa nggak ada?
3: Ngeran.
0: Ya nggak tahu ya bunda ya.
3: Udah, walaupun ragu nggak apa-apa, cuma setinggal juga lah dari radio.
0: Apa lagunya?
3: Bang Andre udah sampai ketengah.
0: Lagunya lagu apa?
3: Laguku istrimu bukan babumu.
0: Apa?
3: Istrimu bukan babumu.
0: Istrimu bukan babumu.
3: Bukan babumu, tapi cowok nyanyi Bang Andre.
0: Kan ini lagu siapa nih?
3: Istrinya lagu remix lah Bang Andre.
0: Istrimu.
3: Ya, bunda ini.
0: Oke, ada lagunya. Buat siapa nih salam-salamnya?
3: Ada ya, pasti enggak ada di perempat.
0: Yuk.
3: Bang Andre, salam ke semua Bang Andre ya.
0: Oke deh.
3: Bang Andre, makasih dulu ya. Makasih Bang Andre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya udah deh, kalau begitu kita simak dulu lagunya ya. Buat Bang Armi nanti dulu deh. Ini ada 3 lagu kita mau puterin dulu ya. Untuk yang pertama ada Sri Devi, Mataharimu.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: eat. Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jadi, keberagaman budaya itu... Loh, kok pada rame sendiri-sendiri, toh? Anak-anak, diam!
3: Iya, Bu, iya!
4: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
2: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
5: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
6: Ganang?
7: Iya, Bu.
6: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
7: Tak tahu, Bu.
6: Kenapa?
7: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
6: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
7: Paham, Bu.
8: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
9: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ada satu keunikan tersendiri di tengah masyarakat Desa Jati Belarik di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Yakni mereka mempunyai cara tersendiri dalam melewati musim kemarau dengan beramai-ramai turun ke Sungai Batanghari yang sedang surut yang dikenal dengan nama Ngubai. Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Jati Belarik dalam tradisi Ngubai hanyalah menangkap ikan. Mereka tidak menggunakan pancing atau jaring dalam menangkap ikan selama Ngubai berlangsung. Mereka hanya menggunakan daun pisang kering yang dijahit dengan tali yang kemudian dibentangkan dari ke ujung sungai. Bentangan daun pisang ini kemudian dibenamkan dalam air dan diseret atau ditarik bersama-sama masyarakat hingga ke tepi. Sebagian masyarakat di tengah sungai memegang tali sambil mendorong daun pisang ke tepi dan mereka tidak menggunakan bahan obat apapun dalam kegiatan ini.

0: sendiri. Aku nyesal masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: dangdut.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Yuk, ganti-ganti silakan kembali untuk di Pro 4 Pro Dangdut hari ini di gelaran Jumat ya, 19 Juni 2026. Silakan aja di 0811 67 079920. Halo Pro 4 Pro Dangdut, sore.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi dangdutan yuk.
2: Oke, dangdut adalah kita, Bang Rudy.
3: Iya, dangdut adalah kita. Itu spot lama dah itu.
2: Iya, nggak apa-apa sih, dangdut adalah kita.
3: Ini suaranya nggak ada Mas Andre di HP, Mas Andre.
2: Masa sih, kok nggak ada ya?
3: Iya, cuma ada di radio aja nih kedengarannya.
2: Bingung juga nih, padahal udah oke banget di sini ya.
3: Ya, minta lagu lah dulu Mas Andre.
2: Oke, silahkan.
3: Lagunya Bertaruh Rindu.
2: Bertaruh Rindu, dari siapa?
3: Dari siapa gitu.
2: Iya. Oke, buat siapa salam-salamnya?
3: Salamnya buat Mas Andre ya, selamat sore, sehat selalu, sukses selalu ya. Buat Amarkan, Alimi, Ramlan, Bunda Nadianya juga ya, Iin Simpul, Abdullah juga. Itu Vina di Kampar juga, Yatno, Sepuan juga ya, Bang Ijal, Bang Tamrin. Itu Mbak Watianannya juga, Mbak Joget dan Betina, Firu juga. Firu sudah masuk?
2: Belum.
3: Oh, belum pulang dia mungkin.
2: Iya.
3: Buat Piro juga sehat selalu, sukses selalu ya, Budi Sila. Siapa lagi, Babang Tanpan juga ya, Pak Nasrun, Andi Muksin, Namza Yusuf.
2: Iya. Halo Abang. Halo Bang Rudi. Kenapa ya? Oke, sepertinya ada gangguan sinyal juga ya, mungkin karena kondisi hujan gelap seperti ini. Oke, nanti dicoba kembali ya Bang Rudi ya. Silakan kembali, aku coba dibuka di 08 11 67 079 920. Halo, selamat sore Bang Armi.
4: Halo.
2: Halo Bang Armi.
4: Apa kabar?
2: Baik, gimana Bang, suaraku bisa kedengaran?
4: Enggak
2: ada.
4: Iya.
2: Jadi dengernya
4: radio aja.
2: Oh begitu, iya deh. Oke Bang. Silakan aja Bang, mau request lagu apa Bang?
4: Lagunya Gadis Palestina aja.
2: Gadis
4: Palestina.
2: Kayaknya udah pernah request lagu ini ya.
4: Iya.
2: Kenapa suka dengan lagu ini Bang?
4: Enggak suka aja lah musiknya.
2: Oh enak musiknya ya.
4: Iya.
2: Gadis Palestina, buat siapa salam-salamnya?
4: Salamnya buatnya Andre, semoga sehat selalu ya.
2: Oke.
4: Jangan lupa minum obatnya.
2: Amin ya, oke Bang, kasih banyak, siap laksanakan.
4: Iya. Tidak tuh minum mano apa tuh air sirih.
2: Air sirih ya, oke.
4: Iya, di apa tuh? Di masuk dalam gelas, disiram air panas, dingin agak hangat-hangat kuku, atau diminum.
2: Oh, direbus ya dengan air hangat. Oke Bang, makasih Bang masukannya Bang ya.
4: Iya. 3 lembar atau berapa lembar kan?
2: Iya Bang. Oke.
4: Buatnya Bang Rudi tadi yang apa, Rutus Bang Rudi?
2: Nggak tahu tuh, hilang kenapa ya?
4: Iya. Wah, buat semua lah dari anak pesen yang sudah masuk di salam kompak selalu dari Armi Muda nih.
2: Oke deh.
4: Nah, dari asam pesen tengok semuanya.
2: Iya.
4: Kali lagi buatnya Andre. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gak tahu kenapa nih ya, kok suaraku gak ada di telepon katanya. Tapi masih ada waktu untuk menerima kering-kering ganti-ganti sampai jam 5 sore ya. Ada Bunda Nadia, halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bunda.
0: Iya, Andre, gak ada suara kamu, cuma di radio.
2: Musiknya ada tapi?
0: Iya, di radio, di HP dah, do.
2: Oh, kenapa ya? Gak tahu juga nih. Sebentar deh, aku.
0: Minta, ngapo itu?
2: Ya, nanti coba aku tanyain sama orang teknik ya.
0: Hujan deras kan, Andre, di TH?
2: Sama, tapi sekarang iya, udah berhenti ya.
0: Dugu-dugu-dugu minta lagu, langsung ke lagu, Andre.
2: Apa tuh?
0: Lagunya Minta dari Ikke Nurjana.
2: Judulnya?
0: Apa tuh sih Ikke Nurjana lagu-lagunya?
2: Ikke Nurjana mah banyak ya.
0: Iya, maksudnya selain dari Janur Kuning, selain dari Disenting Tue.
2: Ah, Memandangmu ada, Senyum dan Hatimu ada.
0: Yang Tak Mungkin Kembali itu siapa nyanyi?
2: Yang Tak Mungkin Kembali gimana lagunya?
0: Ada Yang Tak Mungkin Kembali Lagi apa? Oh, Kristina, dia ada.
2: Nah, kurang tahu tuh, kalau nggak dinyanyiin kita kurang paham.
0: Coba tadi ya, ada nggak? Tak Mungkin Kembali Lagi.
2: Tak Mungkin Kembali Lagi?
0: Iya.
2: Oh, sebentar ya, Tak Mungkin. Ya, salam-salamnya buat siapa? Iya.
0: Salamnya terutama buat Nya Andre, selamat turut, selamat bertugas, walaupun dalam keadaan. Sudah fit ya, semoga cepat sembuh ya.
2: Amin, makasih.
0: Sudah semangat ya, sudah berat Andre di Tahani juga.
2: Iya.
0: Terus ada Mas Alumin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakum, Budo Sila, Budo Selia, Naila, Fera, Anita, Waedun, Armi Modun, Badia. Ada Bang Tamrin, ada Andi Mungkin, Putra Pulau Kijang, Amal terus ada... Waktu semalam, Andre, Rati Upa, Kabutek, Bang Ijal, Mang Ajum.
2: Iya.
0: Benar, Andre?
2: Sebentar, itu judulnya benar nggak?
0: Iya, lagunya memang Tak Mungkin Kembali.
2: Judulnya Tak Mungkin Kembali?
0: Iya.
2: Kristina atau siapa?
0: Nggak tahu, Pak Bunda, entah Kristina, entah
2: siapa. Coba deh, aku ketik dulu ya. Tak Mungkin Kembali ya.
0: Cari Kristina, ada nggak?
2: Kalau Kristina nggak ada.
0: Nggak ada, berarti Kenurjana.
2: Mungkin, Tak Mungkin Kembali. Sebentar ya. Lagunya siapa sih ini? Oh, Ikke Nurjana ada.
0: Ikke Nurjana ya?
2: Iya.
0: Oke, itu aja Andre ya, makasih ya.
2: Oke deh.
0: Tunggu, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu ganti-ganti tahan dulu ya untuk di line telepon. Kita simak yang pertama ada Bertaruh Rindu dari Siti KDI.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Hah, capek. Main game ah.
3: Alpha is online. Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
2: Iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Pak. Papa.
3: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung merapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci, yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke. Pagi.
2: Kenapa?
0: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
2: Ini buat saya?
0: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
2: Oh gitu. Iya, sini.
3: Jangan diambil, Saleh.
2: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
3: Kamu ini gak bisa dibilangin loh. Bilangin gak? Udah Mas, ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nah ya seperti ini.
0: Jadi gimana ini?
3: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya pergilah.
2: Iya pergi. Kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana Mas.
4: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
5: FM 99,2 MHz. Lompat RRI Jambi.

0: Ya, ketika-ketika di menit ke-30 dari formasi 16 tentunya masih di Pro 4 Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Sore.
1: Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Bisa mendengarkan ya, suara saya?
1: Dengar di HP.
0: Ada suaranya di HP?
1: Enggak ada di radio, Mas.
0: Oh iya, kenapa ya? Enggak tahu kenapa nih.
1: Enggak tahu. Mungkin karena masih pilek.
0: Tadi waktu penyiar sebelumnya gimana?
1: Sama aja.
0: Sama aja ya, berarti memang lagi ada yang salah pencet kayaknya ini. Iya deh. Udah nyampe rumah atau masih di tempat kerja?
1: Lagi di luar.
0: Oh, lagi di luar. Mau pulang?
1: Iya.
0: Ya udah pulang aja dulu, matiin dulu ya.
1: Nanti enggak bisa masuk, Mas.
0: Iya, masih jauh dari rumah.
1: Ya, tapi lagu nanti terakhir juga nggak apa-apa ya?
0: Oh boleh, Mas, boleh. Lagunya lagu apa?
1: Lagunya Sembilu.
0: Sembilu.
1: Kemarin tapi kan yang dari versi Mala Agata.
0: Nggak yang lain gitu?
1: Maksudnya?
0: Lagu lain. Kemarin kan udah request lagu ini kalau nggak salah ya.
1: Tapi kan beda penyanyinya.
0: Oh gitu. Kenapa suka? Kenapa sukanya dengan lagu ini?
1: Ya, suka aja.
0: Pasti.
1: Tapi kalau Mas nggak suka, aku tukar aja lah.
0: Apa tuh?
1: Lupa Jadi Cerita.
0: Apa judulnya?
1: Dari Lupa Jadi Cerita.
0: Lupa Jadi Cerita.
1: Lupa.
0: Luka.
1: Ya.
0: Luka.
1: Dari Cinta Ar Sinta.
0: Luka Jadi Cerita.
1: Ya.
0: Cinta Ar Sinta ya. Ayo, buat siapa lagunya?
1: Kalanya buat Mas. Masih ini ya?
0: Masih.
1: Apa pilek?
0: Masih.
1: Katanya nggak disedot sama orang rumah.
0: Nggak mau dia. Nggak mau. Bahaya. Daripada kita nanti nggak ditegurnya, ya udah deh.
1: Ya nanti udah dibukain.
0: Iya, mending sakit aja lah kalau gitu.
1: Iya, paling nggak beberapa hari ya, Mas.
0: Iya, paling 2 hari lah.
1: Lama banget jeleknya.
0: 2 hari paling cepet.
1: Paling lama?
0: Paling lama 3 hari.
1: Harus dibunuh induknya, Mas.
0: Waduh, ntar kamu kehilangan.
1: Masalah, Mas.
0: Iya.
1: Kita kan sama-sama senang.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya salamnya yang udah masuk tadi ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak, apa, Bunda Nadia, Bang Rudi juga tadi selamat sore.
0: Iya.
1: Bang Armi, iya. Amar, buat Bang Hamzah Yusuf juga selamat sore. Aurel.
0: Iya.
1: Ajang, Maudin juga.
0: Oke.
1: Okay. Cik Rosli, Semar.
0: Iya.
1: Datuk Ijan, Bang Nuri, Bang Tamrin, Bang Ijal, Bang Abdullah juga, Budesila, Bayang, buat Bang Ramlan, Bang Ramlan tadi tuh nelfon, Mas.
0: Siapa Bang Ramlan?
1: Iya, aku biasa lah di kamar mandi.
0: Oh gitu, terus?
1: Ya gak sangkat lah.
0: Oh, kamunya lagi di kamar mandi?
1: Ya, HP-nya tuh di luar.
0: Doyan
1: banget. Gak bisa keluar kamar mandi.
0: Doyan banget sih di kamar mandi, ngapain?
1: Iya, Mas, ngomongin itu cewek.
0: Iya, kayak gak ada tempat, kayak gak ada tempat lain gitu loh.
1: Masa mendok terus di kamar.
0: Oh, jadi kamar sama kamar mandi?
1: Iya.
0: Wah, cuma 2 tempat itu aja ya?
1: Iya. Buat Kang Sule juga ya. Ya.
0: Siapa?
1: Bunda Wati tadi sama Eman. Buat Bang Andi Sastra.
0: Oke.
1: Sama Dikanya bahagia selalu. Buat Tina Kampar. Buat Bang Abrohim juga di Kalimantan Timur.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi? Anita. Buat Pegadis CS. Bang Alfiadi, Bapak Sadewo.
0: Iya.
1: Buat semua, Mas ya.
0: Oke deh.
1: Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada, tunggu ya.
1: Iya, tapi sorean dikit apa-apa, Mas ya.
0: Sorean gak apa-apa, mungkin sekitar 15 menit, 30 menit lah ya. Jam 4 ya, nanti jam 4 tepat aja aku putar ya.
1: Masa jam 4?
0: Jadi jam berapa? Sekarang
1: aja setengah 5.
0: Oh iya, jam 5. Iya, sorry. Jam 5.
1: Ya, boleh. Jam 5 lewat tidak apa-apa.
0: Oke, ditunggu
1: aku
0: ya.
1: Takutnya masih di luar.
0: Siap, setengah 6 deh kalau gitu.
1: Iya, udah. Jam 8 juga nggak apa-apa.
0: Ntar jam 8. Iya, ntar nggak diputerin malah.
1: Gak apa-apa, kan bisa besok.
0: Oh, boleh. Sip, mantep ya.
1: Aku sabar menunggu kok.
0: Siap, oke.
1: Okay. Buat mas sehat selalu ya.
0: Yoi.
1: Pulang nanti malam hati-hati.
0: Siap.
1: Nanti malam siapa pengganti mas?
0: Ntar malam tanggal berapa ya? Ini tanggal 19 ya?
1: Iya.
0: Bayi Haki ntar malam.
1: Mas Haki. Ya, buat mas.
0: Oke. Okay.
1: Ditunggu sehat selalu, cepat sembuh.
0: Yoi, amin.
1: Terima kasih mas ya.
0: Yoi.
1: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Vero Transito. Silakan kita terima kembali di 0811 ya, 6707-9920. Halo, selamat sore Ci.
2: Selamat sore Andre.
0: Iya.
2: Apa kabar Re?
0: Masih seperti tadi malam.
2: Oh iyalah.
0: Iya. Di rumah Ci?
2: Iya, di rumah kehujanan.
0: Hujanan, aduh, dingin banget pasti ya.
2: Dingin banget, hujannya lama pula, deras pula.
0: Oh, anginnya kenceng banget ya.
2: Di sini tidak hujan ya?
0: Hujan, tapi udah berhenti sekarang.
2: Iya, sekarang udah berhenti juga.
0: Iya, anginnya kenceng banget.
2: Hah?
0: Anginnya kenceng banget.
2: Iya, anginnya petir.
0: Ya tapi lumayan lah ya buat mendinginkan cuaca yang begitu panas ya.
2: Iya, kalau hujannya enak, segalanya enak, hidup enak. Makan enak juga tuh.
0: Betul, Ci.
2: Lagunya, Andre.
0: Apa tuh, Ci?
2: Titip Cinta dari Ono Sutra.
0: Titip Cinta.
2: Iya.
0: Oke, salamnya?
2: Salamnya yang baru turun, Vero, ya?
0: Iya.
2: Lagunya untuk Vero lah, boleh enak hidup. Semuanya okay. Buat Ijal yang kedua mungkin lah balik, buat Udi, buat KDCS.

0: Malam sampai jam berapa kalau malam?
1: Sampai jam 10-an lewat gitu ya, sebelah.
0: Posisinya dekat masjid, lorong remaja?
1: Itu lorong remaja, non.
0: Lorong remaja Simpang Kawat sini kan?
1: Broni.
0: Oh, lor. Oh iya.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Simpang 3 itu ya?
1: Iya, iya, rumah.
0: Apa nama ama Taiwannya, Bang?
1: Taiwan Kang Dimas.
0: Kang?
1: Taiwan Kang Dimas.
0: Oh, Kang Dimas. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, oke okay lah.
1: Tak lagu ini deh.
0: Apa? Apa tuh?
1: Tak main-main.
0: Tak main-main?
1: Iya.
0: Lagu siapa itu?
1: Tahun ini Arwinalnya.
0: Tak main-main ya, Dol Sumbang. Oke, okay, iya. Siap. Buat siapa, Bang?
1: Dalamnya untuk Mas Tomat Sore, Pak Sudan, Mbak Biru, Mbak Ajang, Bang Ramdan, Bang Rudi, Bang Abdullah, Bang KDTR.
0: Iya.
1: Bang Ramdan,
0: Bang
1: Malini.
0: Oke.
1: Iya, Pak Biru. Dua Udi.
0: Iya.
1: Dawati untuk semua-semuanya, Mbak.
0: Oke.
1: Untuk Bang Rudi, Mas. Kalian, Mas.
0: Bang Rudi.
1: Ya, Bang Rudi ya.
0: Iya, oke. Okay. Tadi ya, udah masuk dia. Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kembali ganti-ganti atau kita mau simak lagunya dulu. Oh, ada Kak Butet nih. Halo, Kak Butet. Gimana? Kenapa? Waalaikumsalam.
2: Halo.
0: Halo, Kak.
2: Piye?
0: Apa, Kak? Masih bengek, Kak?
2: Piye?
0: Masih bengek?
2: Hidungnya ngapa?
0: Bengek, masih bengek, aku masih bengek.
2: Masih bengek ya?
0: Iya.
2: Duh, kakak, syukurin lah.
0: Itu ya? Nggak boleh ngerjain orang tua ya, gak akhirnya boleh. Nular ya.
2: Jadi kira sendiri itulah.
0: Iya, Kak, aduh, rasanya tersiksa banget, Kak.
2: Iya, rasanya mau demam ya.
0: Kalau demam kayaknya enggak sih.
2: Ih, kalau kakak mau batuk gini aja mau demam rasanya.
0: Iya.
2: Panas adem.
0: Aduh.
2: Bisa.
0: Iya, apa lagunya?
2: Lagunya Kertas Ada Apinya.
0: Kertas dan Api.
2: Iya. Kayaknya enak kali itu loh.
0: Enak kali ya. Apalagi iya. Kalau pedas-pedas tuh enak kali.
2: Ruja.
0: Mansur S ya.
2: Ih, kok Mansur S terus sih? Kemarin juga Mansur S terus. Tapi gak apa-apa lah ya.
0: Memang enak lagunya, gimana?
2: Iya, itu suaranya enak gitu.
0: Iya. Ini
2: senior,
0: lagu
2: ya.
0: Lagunya nanti ku puterin duluan. Takutnya kakak ketiduran nih kalau gak diputerin langsung nih.
2: Ih, kakak aja duduk kok dengerin kamu.
0: Oh iya.
2: Ya iyalah.
0: Oh, makasih ya.
2: Ya iyalah.
0: Mudah-mudahan bisa menghibur ya. Apa tuh salamnya? Ayo.
2: Saya. Anu loh, apa sih ya?
0: Apa?
2: Oh. Tadi ada Pak Ramli ya?
0: Enggak ada Pak Ramli.
2: Siapa Pak Rusli?
0: Enggak ada Pak Rusli.
2: Tadi siapa penelpon sebelum ini terus ada?
0: Itu tadi Kang Iing di lorong remaja.
2: Di bawahnya. Apa siapa bawah?
0: Oh, Cik Rusli.
2: Iya, Cik Rusli.
0: Ah, iya, betul.
2: Tetangga, tetangga.
0: Tetangga di mana?
2: Tetangga kakak lah.
0: Dia aja tinggalnya di Desa Puda.
2: Ih, kok itu?
0: Kakak kan di Jerama Bolong ya?
2: Iya, di Jerama Bolong. Ih, iya. Mana ada di situ?
0: Oh, udah di Desa Puda sekarang?
2: Iya, dekat Pak Rusli belakangnya.
0: Oh, begitu. Desa iyalah. Desa Puda ini di mana ya?
2: Kasang Puda.
0: Kasang Puda terus masuk iya. Belakang sana tuh.
2: Iya.
0: Oh.
2: Mulai sekian. Sesyawati, Bunda Air, Bunda Awal. Budi Sila.
0: Iya.
2: Terus buatnya Wiwin. Buatnya siapa menanya? Lali. Oh, buatnya. Oh, kok lupa ya? Iya, Sius. Buatnya itu loh. Solia, Mbak Solia. Aja.
0: Iya.
2: Terus Mama Iqbal. Mama Asep. Terus Bunda Waluda ya, sama Bunda Air ya. Terus buatnya abang namanya capek kakak ngomongnya.
0: Bengek ya.
2: Iya, ngos-ngosan. Ya Allah.
0: Aduh, ada
2: capek loh.
0: Iya, letih iya. Ya. Ngomong aja capek, Kak.

0: Pernah apa itu lo?
1: Nah, itulah
0: kurang. Gua nggak tahu gak.
1: Kurang berolahraga itu.
0: Iya, nggak olahraga lo.
1: Apa olahraganya cuma nelpon doang?
0: Tahu.
1: Iya. Jadi apa olahraganya?
0: Ya gitu deh.
1: Ah iyalah.
0: Penghitung hari.
1: Oh, enggak lah, masih lama. Masih lama itu.
0: Kalau cuma-cumanya jalan, Bre, ya.
1: Oke, Kak.
0: Ada kan lagu kakak, Kang?
1: Masih, Kak. Gitu kan lagunya, kan?
0: Iya, masih, Kak.
1: Iya, kalau kakak membawakan lagu itu, nadanya di D minor, ya.
0: Iya, Pak. Kalau kue?
1: Kalau aku di G minor nyanyinya.
0: Iya. Ini juga bentar, Kak.
1: Apa?
0: Pemain keyboard, pintar.
1: Enggak lah, enggak pintar-pintar amat.
0: Pokoknya semuanya kakak sering lihat.
1: Lihat di mana?
0: Lihat kamu kalau lagi itu kan, kakak kan sering kayak gini. Dre, kakak boleh datang enggak mau nyanyi? Kayak gitu kan?
1: Oh iya.
0: Nyanyi aja.
1: Iya, makasih.
0: Iya. Kapan-kapan lah ya.
1: Boleh lah, Kak.
0: Iya, salamnya semuanya.
1: Iya.
0: Oh, Naila juga ya. Dre.
1: Iya.
0: Sakti, makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Butet, ya, teman lama banget ini. Sehat-sehat selalu aja deh buat kita semua. Untuk yang pertama, Kak Butet, ya, kertas dan api nih.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Rumah adat Jambi dinamakan rumah panggung dengan model Kajang Lako. Rumah adat tersebut merupakan rumah tinggal yang terbagi dalam 8 ruangan. Yakni pertama, jogan merupakan tempat istirahat dan menaruh air. Kedua, serambi depan, ruangan untuk tamu laki-laki, juga ruangan untuk mengaji bagi anak laki-laki. Ketiga, serambi dalam, tempat tidur bagi anak laki-laki. Keempat, amben melintang kamar pengantin. Kelima, serambi belakang, kamar tidur bagi anak-anak gadis. Keenam, laren, tempat menerima tamu wanita dan kegiatan anak-anak remaja putri. Ketujuh, garang, ruangan untuk menumbuk padi sekaligus tempat untuk menampung air. Kedelapan adalah dapur. Ada pula ruangan yang disebut tengganai, yaitu ruangan yang digunakan untuk pertemuan kaum nini.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
4: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: RRI.co.id

0: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
2: Terima kasih.
1: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
2: Terima kasih.
1: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
2: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
3: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Wah, Andi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
4: Iya, atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi Duta Budaya Indonesia.
3: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
4: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
3: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
4: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
3: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
4: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
5: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

Ya, ganti-ganti satu single miliknya Roma Irama ya, Gali Lobang Tutup Lobang, mengantarkan kita ke menit 50 dari formasi 17. Dan selanjutnya jelang kita ikuti dan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, Tahrim, Beduk, serta Azan Maghrib. Mari kita dengarkan lagu-lagu bernuansa religius bersama program 1 RRI Jambi, kanal informasi dan inspirasi. Go!

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang sesara bersekutu dengannya.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya akan kita ikuti pengajian nasyati Al-Qur'an, lanjutan tahrim beduk dan azan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengan-Nya.

Dari hadis muttafaq alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

Ya, ganti-ganti Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi akan terus mengalami peningkatan. Setidaknya dia mengatakan bahwa saat ini ekonomi digital Indonesia mampu mencapai 100 miliar US dollar dengan kurs 1 US dollarnya itu di angka 17.819 rupiah. Menkom Digi menyebutkan bahwa hal ini merupakan hal yang terbesar di kawasan ASEAN. Bahkan dia menuturkan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu mencapai 360 miliar US dollar di tahun 2030. Mutia menyatakan bahwa hal itu dapat tercapai jika Indonesia memaksimalkan modal kekuatan yang dimiliki Indonesia. Untuk mencapai proyeksi tersebut, Menkom Digi menyatakan bahwa Indonesia harus mengoptimalkan modal utama kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi digital. Salah satu modal yang dimiliki itu diungkapkan Menkom Digi yaitu terkait tingkat penetrasi internet. Dia menyatakan bahwa dalam perkembangannya saat ini, penetrasi internet terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari 281 juta penduduk Indonesia atau sekitar 40% populasi ASEAN, akses internet telah dijangkau 220 juta pengguna. Hal ini dikatakan Mutia menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta investasi asing langsung mencapai 55 miliar US dollar pada tahun lalu. Untuk informasi lengkapnya, ganti-ganti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin? Info cuaca.
1: Ya, ganti-ganti perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Jumat 19 Juni 2026 pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin. Sementara itu untuk siang sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Merangin dengan suhu udara di angka 20 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 58 sampai dengan 88%. Untuk arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai 24 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, titik panas atau hotspot tanggal 19 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat 3 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjab Barat atau Tanjung Jabung Barat sebanyak 2 titik panas dan di Kabupaten Batanghari terdapat 1 titik panas.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat cover duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

0: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chega!
1: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada, Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Kuasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final? Atau malah tersandung di tengah jalan?

0: maybe a way through for Germany. It's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through!
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin Panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iko.
2: Nah, kali ini kisah mini legenda produksi dari RRI Palembang dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wongrot dalam kisah Tebing Peninjauan. Dan inilah kisahnya. Di daerah hulu Sungai Nusa, Kecamatan Rawas Ulu, dahulu ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja muda yang sangat sakti bernama Raja Empedu. Kerajaan ini berdampingan dengan dua kerajaan lain yang berada di daerah Lesung Batu dan Kampung Suku Kubung. Kerajaan Lesung Batu diperintah oleh Pangeran Mas yang terkenal kaya raya, sedangkan negeri Kampung Suku Kubung diperintah oleh Raja Kubu yang terkenal sebagai seorang sakti mandraguna.
3: Lihatlah, Adinda, kerbau kita semakin bertambah.
4: Iya Kanda, ada yang kecil, ada yang besar, seperti badan Kanda.
3: Nah, ngapo ngomongi persamaan kerbau dengan badan Kanda ini, Adinda?
4: Becando Kanda, jangan marah, makonyo Kanda, makanyo diatur, malu sama kerbau itu yang itu loh. Mungkin lagi diet, badannya kecil.
3: Biar gendut begini, tapi Kanda sakti ya Dinda. Lihat
5: Lihat, lihat.
4: Iya, percaya Kanda, cukup dong demo ilmunya. Sekarang kita harus memikirkan kerbau-kerbau ini mau diapakan kalau sudah kebanyakan.
3: Baiklah, aku akan panggil Ulu Balang. Ulu Balang, marilah.
2: Lalu dipanggillah Ulu Balang kerajaan untuk menghadap raja.
6: Ada apa tuanku? Hamba lagi sibuk menghitung kerbau-kerbau milik tuanku. Jumlahnya semakin banyak, kita kesulitan memeliharanya.
3: Semakin banyaknya kerbau kita punya, semakin besar juga tempat yang kita harus siapkan untuk tempat kerbau itu.
6: Atau kita potong semua, kita buat dendeng, sop daging, gulai kerbau, rendang, sambal daging, dan...
4: Idak bos, idak anak buah, samo bae, makan tulah yang dipikir ke.
6: Habisnya, hanya itu yang dapat kita lakukan, tuanku, untuk mengurangi jumlah kerbau yang ada.
3: Tapi, itu bukan solusi yang tepat. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita pinjamkan sebagian ternak kita kepada siapa saja yang berminat?
4: Kalau dipinjamkan, takutnya kerbau itu tidak balik, rugi kita.
3: Tapi pinjamannya harus dengan syarat. Syaratnya, ternak masih menjadi milik kita. Dan apabila ternak yang dipinjamkan melahirkan, maka hasilnya dibagi bersama secara adil. Dan ternak yang dipinjamkan harus dipulangkan pada waktu yang diminta.
2: Tawaran Pangeran Mas tersebut ternyata menarik minat Raja Kubu. Ia berminat untuk mengubah nasib kerajaannya yang miskin dan berpenghasilan rendah, tapi memiliki lahan yang luas untuk berternak.
7: Aku dengar Raja sebelah si Pangeran Mas mau meminjamkan kerbaunya. Benarkah itu penasihat?
6: Iya, benar tuanku. Kerajaan Lesung Batu memang kerajaan yang makmur. Selain hasil taninya yang berhasil, mereka juga memiliki peternakan kerbau dan konon kabarnya kerbau mereka sudah tak tertampung lagi, meluber tuanku.
7: Kau kira kerbau ini dipelihara dalam baskom? Hah, ada-ada saja. Coba kau datang kepada si Pangeran Mas itu, mintalah sedikit kerbaunya untuk dipinjam.
6: Tapi tuanku, apakah kita sanggup memelihara kerbau-kerbau itu nantinya?
7: Dirimu meremehkan kemampuan warga kerajaan kita. Pokoknya, kau temui dulu kerajaan Lesung Batu dan pinjam kerbau-kerbau mereka.
6: Baiklah, tuanku. Hamba mohon pamit dulu.
2: Akhirnya, Raja Kubu mengirim penasehat untuk menjadi utusannya.
6: Woi Cacam, alangkah indahnya kerajaan ini. Luar biasa.
3: Ada keperluan apa kau kesini, wahai utusan Raja Kubu?
6: Oh, maaf, beribu maaf, tuanku. Perkenalkan, hamba penasihat Raja Kubu diutus kesini
8: untuk apa? Kok kamu megang leher?
6: Hamba haus. Bolehkah minum dulu? Maaf tuanku, terlalu jauh hamba berjalan ke sini. Makan dan minum pun belum hamba lakukan.
3: Silakan menikmati makanan dan minuman ini, wahai utusan Raja Kubu.
2: Setelah menikmati suguhan dari Kerajaan Lesung Batu, barulah utusan itu menceritakan maksud dan tujuannya.
6: Ampun baginda, hamba adalah utusan Raja Kubu dari negeri kampung suku Kubu. Kedatangan hamba adalah untuk menyampaikan keinginan raja hamba yang menerima tawaran tuan dan juga bersedia mentaati segala persyaratan. Kami ingin meminjam kerbau-kerbau yang baginda tawarkan.
3: Pulanglah. Pulang dan sampaikanlah kepada rajamu bahwa aku menyetujui keinginannya. Besok aku akan mengirimkannya beberapa puluh ekor kerbau. Dan apabila nanti mereka telah berkembang biak, maka aku akan mengirimkan utusan untuk mengambil pembagian hasilnya.
6: Baik baginda, kami mohon pamit. Tapi sebelumnya, saya izin meminta makanan ini untuk bekal. Bolehkah?
3: Silakan menikmati makanan dan minuman ini.
6: Terima kasih baginda.
2: Sesuai dengan janjinya, keesokan harinya, Pangeran Mas mengirimkan puluhan ekor kerbau jantan dan betina kepada Raja Kubu. Raja Kubu pun dengan senang hati menerimanya. Mulai sejak saat itu, ia memelihara dan merawat kerbau-kerbau tersebut dengan baik hingga akhirnya berkembang biak dengan sangat cepat dan daerah kampung Kubu pun sebagian besar telah menjadi kubangan kerbau. Sejak saat itu, negeri kampung Kubu dikenal dengan nama Negeri Kubang dan rajanya disebut Raja Kubang.
7: Kerbau-kerbau kita semakin banyak. Waktunya untuk menjual kerbau itu sebagai pemasukan dana kerajaan kita.
6: Bagaimana dengan janji kita dulu, tuanku?
7: Janji yang mana, penasehat?
6: Janji mengembalikan kerbau pinjaman milik Raja Lesung Batu dan membagi hasil ternak dari kerbau yang dipinjam.
7: Hah? Untuk apa kita kembalikan? Sebaliknya, kerbau-kerbau itu kita miliki semua karena kitalah memeliharanya dengan bersusah payah. Ngapo nak diserahkan dengan kerajaan yang kaya itu?
2: Karena merasa telah tiba saatnya untuk mengambil bagian atas ternaknya yang dipelihara oleh Raja Kubang, maka Pangeran Mas lalu mengirimkan utusannya untuk menghadap Raja Kubang. Namun, di luar perkiraan, Raja Kubang mengingkari janjinya dengan menolak untuk berbagi hasil dengan Pangeran Mas. Bahkan, ia telah menganggap bahwa semua kerbau yang telah dipelihara adalah miliknya sendiri.
3: Apa? Ia sudah ingkar janji? Aku marah dengan hal ini. Ternyata Raja Kubang ingkar janji.
4: Marah kok nggak total, belum pas karakternya belum keluar.
3: Kurang total, aku nih marah istriku. Wibawa aku dipermainkan oleh Raja Kubang.
4: Tapi dengan marah pun tak akan menyelesaikan masalah.
3: Maksudnya?
4: Maksud Dinda, kita kerahkan pasukan untuk menyerang negeri Kubang agar Raja Kubang itu mau menyerahkan kerbau-kerbau milik kita dan akhirnya dia sendiri yang berkubang di kubangan kerbau itu.
9: Kalau hamba sarankan, baginda jangan menyerang tanpa menggunakan strategi. Kita lakukan taktik agar bisa mengalahkan Raja Kubang yang sakti dan para pengawalnya yang tangguh.
3: Aku juga sakti, Ulu Balang. Dan kita punya pasukan yang banyak.
4: Kanda tuh belum update info ya. Dengar-dengar, kekuatan Raja Kubang lebih besar dari kerajaan kita.
9: Ya, benar sekali, tuanku. Hamba sarankan kembali. Kita minta bantuan Raja Empedu yang memiliki kemampuan yang sama dengan Raja Kubang.
3: Iya, Raja Empedu. Aku bersahabat dekat dengan Raja Empedu. Baiklah, aku akan menemuinya.
2: Keesokan harinya, Pangeran Mas bersama para pengawalnya pergi ke negeri hulu Sungai Nusa untuk menemui Raja Empedu. Dan tanpa disangka-sangka, ternyata Raja Empedu bersedia membantu Pangeran Mas menyerang Raja Kubu yang telah mengingkari janjinya.
10: Baiklah, aku mau membantu kerajaanmu, wahai Pangeran Mas. Jangan takut dengan si Raja Ubu itu. Kita bisa mengambil kembali hewan ternak.
3: Tapi, bagaimana caranya? Bukankah Raja Kubang terkenal sangat sakti Mandraguna?
10: Kita tidak bisa langsung menyerang Raja Kubu. Kita harus membagi dua pasukan. Pasukan pertama bertugas membuat negeri Kubang menjadi ramai dengan mengadakan pertunjukan seni dari tari pedang. Nah, selagi rakyat Kubang larut dalam suasana kemeriahan, pasukan lainnya akan mengepung dari dan membakar seluruh pemukiman yang ada di sana.
3: Oh, aku setuju dengan taktikmu ini. Tenang, kalau misi ini berhasil, kau akan kunikahkan dengan putriku, Putri Darah Putih.
10: Ah, yang benar nih, nambah semangat nih. Maklum jomblo, sudah lama.
2: Singkat cerita, pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah pasukan pertama untuk mengadakan pertunjukan seni di lapangan negeri Kubang. Oleh karena mereka menyanyikan lagu-lagu dengan merdu dan juga tarian pedang dengan sangat angkas, maka penduduk negeri Kubang segera berbondong-bondong menyaksikan pertunjukan, tidak terkecuali Raja Kubang beserta para pengawalnya.
7: Ada apa di lapangan negeri, wahai penasihatku?
6: Kabarnya, ada kelompok seni negeri jauh sedang menampilkan pertunjukan seni baginda.
7: Wah, sudah lama negeri ini tidak ada hiburan semenjak warganya sibuk bertenak kerbau. Mau ah lihat, yuk kita nonton ke lapangan.
6: Raja jangan keluar kerajaan, amanan raja yang utama.
7: Ah, yang penting kita menghibur hati kita dulu.
2: Pada saat rakyat negeri Kubang sedang asyik menyaksikan pertunjukan seni, pasukan kedua yang dipimpin oleh Raja Empedu dan Pangeran Mas segera membakar seluruh rumah yang ada di negeri Kubang. Setelah itu, mereka menuju lapangan untuk mengepung Raja Kubang dan para pengawalnya.
6: Tuanku, Raja Kubang, kerajaan kita diserang. Kerajaan kita dibakar oleh pasukan Pangeran Mas.
7: Apa? Kerahkan seluruh pasukan dan warga. Hentikan kebakaran itu.
2: Raja Kubang pun menjadi terkejut setengah mati ketika menyadari bahwa dirinya telah dikepung.
10: Pasukan, serang semua. Hei kau, Raja Kubang, serahkan hak dari Raja Pangeran Mas. Atau tidak, kerajaanmu akan kami bumi hanguskan.
2: Karena tidak ada persiapan sebelumnya, Raja Kubang tidak berdaya dan langsung menyerah tanpa melakukan perlawanan. Ia juga tidak melawan ketika pasukan Raja Empedu dan Pangeran Mas menggiring seluruh kerbau yang ada di negeri Kubang menuju negeri Lesung Batu.
7: Aku menyerah, wahai Raja Empedu dan Pangeran Mas. Aku serahkan semua kerbau-kerbaumu untuk menjadi milik kerajaan Lesung Batu. Karena ini sudah menjadi perjanjian kita.
4: Makanya jangan galak ingkar janji, ngakui hak orang lain. Sial jadinya kan? Ayo suamiku, kita pulang.
2: Sesampainya di kerajaan Lesung Batu, sebagai tanda ucapan terima kasih, Pangeran Mas menyerahkan putri semata wayangnya bernama Putri Darah Putih yang terkenal cantik jelita kepada Raja Empedu untuk dijadikan istri.
10: Nah, terima kasih Ayanda telah mengestui kami berdua nih. Peh, Adinda Putri Darah Putih, kita melangsungkan pernikahan di kerajaanku dalam pesta 7 hari 7 malam. Itu pesta daging kerbau.
4: Tunggu, jangan-jangan modal pesta daging kerbaunya dari kerbau kerajaan Lesung Batu ya?
10: Kalau Ibunda mengizinkan, kami meminta kerbau-kerbau itu sebagai hadiah pernikahan kami.
2: Setelah mereka menikah, Raja Empedu langsung mengajak istrinya untuk tinggal dan memerintah di kerajaan Hulu Sungai Nusa. Sementara Pangeran Mas malah menjadi sedih karena putri sematawayangnya harus pergi mengikuti suaminya. Untuk melepas kerinduan, ia sering pergi ke Tebing Ajam, suatu dataran tinggi yang dapat meninjau negeri hulu sungai dari kejauhan. Dan karena sering sekali ia pergi ke tempat itu untuk meninjau putrinya, maka lama-kelamaan tebing itu pun terkenal dengan nama Tebing Peninjauan. Nah, itu tadi kisah legenda dari Tebing Peninjauan. Sampai jumpa dengan kisah selanjutnya.

Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: daerah Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Kimotep. Ternyata ada yang mengikuti Owe ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Oh, maaf Ape Long. Hanya. Maaf Ape Long.
1: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
2: Kamu tak tahu
1: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
2: Hanya. Tidaklah. Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
2: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya Ape Long.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
2: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud. Asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini ya.
1: Hehehe. Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah, ya besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas. Apelong sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ih.
1: Iya, minta maaf. Silakan Pelong.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pelong. Saat memasuki pekarangan rumah Pelong Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada. Pagi Pek Long.
2: Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Hanya. Begini Abang Daud.
1: Iya Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
1: Iya Pek Long. Iya Pek Long Guan, terima kasih. Aku akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long ah.
0: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong.

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang aja memang anak nih. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua.
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
3: Iya.
4: Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah untuk gulumu ini ya.
4: Iya. Terakhir ya.
3: Hanya iya.
4: Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Iya. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Nah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari, mari kita ambil air di sana.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Iya. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima celanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua. Kau akan menangkapku, kan? Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo.
3: Jol,
4: ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
4: Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar Pelong.
3: Kau Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang menunggu
3: ajal. Kau lihat sajalah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Hei, kau Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya, ku harap ini ada perjuangan terakhirku, ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ya. Siapa aku, ah? Aku sudah mengingatkan kamu, ah, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya, ah. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ah.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: Jambi Malam Iku.

0: Baik, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Baik, hati-hati, mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan teknis. Baik, untuk malam ini saya akan temani Anda tentunya di apresiasi budaya kita di budaya Minang ya. Bagi ganti-ganti ingin berpartisipasi silakan di 0811 670 79920. Baik, kita sapa terlebih dahulu ganti-ganti, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarmu?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Ini lagu Sunda.
0: Lagunya lagu Minang.
1: Lagunya ke Sunda sih. Apa tadi
0: mirinya
1: lagu Sunda tadi?
0: Iya, ada sedikit gangguan teknis rupanya.
1: Makanya sih bingung, kok itu lagu Sunda kok lari ke lagu Minang, makanya bingung.
0: Saya sendiri pun bingung ini ya, kok lagunya lagu Sunda itu.
1: Iya, dia masih Sunda, masa kok lagu Minang.
0: Harusnya ke Sumatera Barat, bukannya ke Jawa Barat ya.
1: Cuma ujungnya aja sama nah, barat-barat.
0: Iya, rupanya depannya beda.
1: Ini dalam balasi mencari laki.
0: Bala?
1: Dalam balasi.
0: Oh, dalam balaki.
1: Mencari laki.
0: Oke, siap.
1: Dalamnya bakas ada apa juga.
0: Buat kata-katanya.
1: Jadi balik-balik ke barat-barat.
0: Iya. Sama-sama
1: Bang Maya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana?
1: Halo, ada Andi Muksin di sini.
0: Halo juga. Siap. Masya Allah.
1: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Tadi hujan gak di sana Bang?
0: Tadi?
1: Iya.
0: Ada hujan.
1: Kalau sini tadi juga iya, sama anu juga dengan petir-petirnya sekalian. Iya,
0: petirnya ada juga tadi tuh. Lumayan agak ini juga kan petirnya.
1: Iya.
0: Agak galak ya. Iya, agak ngeri juga tadi dengan suara petirnya. Oke.
1: Lagunya Bang.
0: Baik, siap. Lagunya apa tuh?
1: Lagunya apa ya? Aku tuh kalau lagu-lagu orang kita Minang tuh kurang hafal
0: ya. Nggak apa-apa.
1: Apa ya enaknya?
0: Apa tuh yang enaknya lagu Minang?
1: Lagu Minang apa namanya nih? Yang itu kemarin tuh Bang.
0: Apa tuh?
1: Takecoh Dinantara.
0: Oh, Takecoh Dinantara.
1: Yang pasti cewek ya Bang.
0: Baik, siap.
1: Oke, salam-salamnya semua Bu. Bunda Wati tadi kayaknya ngantuk berat dia tadi.
0: Iya.
1: Buatnya juga Aiman, apa kabarnya Pak? Pak, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya Kang Iin juga di Simpul, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, laris manis. Buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Hamsa Yusuf. Buatnya Tete Anita juga, buatnya Tete Nadia Purnama dengan Bang Alimin ya. Buatnya juga Ajeng, buatnya Mbak Naila, buatnya Mbak Pero. Buatnya Mbak Ika Rapianti. Mbak Ika Rapianti juga jarang
0: ya. Jarang kita dengar suaranya ya.
1: Iya. Buatnya Mbak apa Pak Nasrun juga ya di apa di Palu sana ya.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Abdurrahim. Apa kabarnya Pak Abdurrahim? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya siapa lagi? Buatnya Tete Anita apa Tete siapa namanya tuh?
0: Yang di mana nih?
1: Buatnya Mama Kembar.
0: Iya.
1: Buatnya Pina di apa di Kampar Kiri ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Bang apa namanya Bang Atung Kuardiansyah.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan monitor pada malam ini. Buatnya Serupen Perempat tanpa dikecualikan ya Bang.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan pada malam ini kita diberikan pada semuanya pada sehat-sehat semua.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah-mudahan di segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah gitu ya.
0: Amin.
1: Ya Bang, buatnya Bang ABG kenapulannya hati-hati.
0: Siap.
1: Titik salam dengan adik-adik di rumah dengan ayah ya Bang.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih atas waktunya, Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Andi Muksin yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Bang Andi Muksin, kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ada orang kah di sana?
2: Saya orangnya. Oh.
0: Ada rupanya ya.
2: Astagfirullah. Ada suara enggak ada orangnya.
0: Iya, apa kabur? Apa kabur?
2: Baik-baik saya.
0: Masyaallah, luar gimana biasa.
2: Yang nanya?
0: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Sayangnya mana?
0: Iya, baik saja dan sayang untuk semuanya.
2: Malu-malu pakai.
0: Iya, malu saya dong.
2: Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
2: Iya dong.
0: Iya, biar ceria terus kita nih.
2: Kalau mau nggak sehat kan nggak nih ya.
0: Nah itu dia, tiduran saya yang ada. Oke, malam ini kita di apa nih?
2: Dominan.
0: Oke, kok tahu sih?
2: Ya tua lah.
0: Aduh, masyaallah, masyaallah.
2: Lagunya, Mas.
0: Apa tuh lagunya? Ngagetin kadang-kadang.
2: Apa, Mas?
0: Kadang-kadang suka ngagetin.
2: Kan suka.
0: Iya.
2: Jadi kagetin juga suka.
0: Iya.
2: Kita kan punya perasaan sama.
0: Kok gitu ya? Pantes.
2: Satu hati sampai modar.
0: Iya. Aduh.
2: Mas, lagunya.
0: Boleh, apa tuh lagunya?
2: Ini Cintonan Basiokan.
0: Cintonan Basiokan.
2: Ya, dari Andra.
0: Siap.
2: Narasati. Hari ini ya, Mas?
0: Siap.
2: Salamnya buat tadi Andi Mubdin.
0: Siap.
2: Buat tadi siapa tuh, Bunda Wati?
0: Iya, betul.
2: Sama Herman juga selamat malam. Buat Bang Andi Cakra Winata dengan dikanya bahagia selalu.
0: Amin.
2: Selalu
0: Pasang
2: Yusuf,
0: iya.
2: Pasang Ramlan,
0: Pasang
2: Kulik,
0: iya.
2: Buat Budesila,
0: iya.
2: Bayang juga, buat Isemar,
0: Isemar,
2: Roti, Datuk Fijan juga selamat malam,
0: iya.
2: RM,
0: Yang
2: Putra Pangeran Cinta,
0: iya.
2: Putra Pulau Bang, Bang Muri,
0: Bang
2: Samperin, Bang Ica,
0: iya.
2: Bang Abdullah juga selamat malam.
0: Buat
2: Bang Rudy Gemoy.
0: Woy, siap.
2: Ya, istirahat, Mas. Sakit buka warung.
0: Iya, usaha.
2: Seharian.
0: Iya.
2: Buat Bang Arimin, sama Bang Nadia Purnama. Buat Ida. Apa sih, Mas, ketawa?
0: Iya, karena senang lah saya. Baru saya cemberut.
2: Tidak ketawanya ngejek gitu.
0: Oh, enggak, biasa aja.
2: Mencurigakan.
0: Itu kan perasaan.
2: Janganlah pakai perasaan.
0: Itu makanya, curiga jadi kalau pakai perasaan.
2: Wak Uden, Wak.
0: Wak, Wak.
2: Malam, Wak.
0: Wak, Wak.
2: Buat Ajeng juga kurang masuk.
0: Iya, siap.
2: Nanti boboknya. Buat Aurel.
0: Iya.
2: Buat Yasno.
0: Buat
2: Tina Kampar.
0: Iya.
2: Buruan Gabung.
0: Buruan.
2: Buat Kalimantan Timur itu Bang Robi.
0: Bang Robi. Abdurrahim.
2: Abdurrahim. Buat siapa itu, Bang Alfiadi?
0: Iya.
2: Bapak Sadewo juga. Bang Bujang.
0: Bang Bujang.
2: Bang Nekli. Buat siapa itu? Anita.
0: Wah, iya.
2: Buat Bang Gadir CS. Buat Bang Iing Simpul.
0: Iya.
2: Bang Ajun.
0: Bang Ajun.
2: Ada lagunya, Mas?
0: Ada.
2: Buat semuanya, Mas.
0: Baik.
2: Ya. Buat Mas sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Sehat selalu.
0: Siap.
2: Semoga
0: Oh iya.
2: Tolongnya tadi, Mas.
0: Baik.
2: Lagunya ditunggu, Mas ya.
0: Siap.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Wow.

0: Roro yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bang Haki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua ya.
1: Ya.
0: Amin ya Allah. Oke, siap Bang Kadir CS. Terus
1: menang ya?
0: Iya, betul. Apa lagunya nih?
1: Merantau Cino.
0: Merantau Cino. Oke, siap.
1: Salam-salam
0: ya. Baik, silakan.
1: Buat malam-malam itu kan untuk
0: siap.
1: Untuk selalu.
0: Amin.
1: Dokter negeri karena situ tadi. Cuman dah ngomong buka pintu ya.
0: Iya.
1: Biasa deh kalau pihak kesehatan tuh buka pintu.
0: Iya, sekarang tertutup ya pintunya sudah.
1: Karena pintunya sudah tutup kali ya.
0: Nggak
1: pasti ada yang datang sih.
0: Bisa aja.
1: Untuk Amerika, untuk apa lagi? Panji Muksin tadi, Abdullah, Abdul Yusuf, Abdul Rahman di Kutai Kertanegara, Wahudu di mana-mana, Dr. Sana Harhab, Yusuflah, Mama Suburi di Kutatung, Rembang Tengah Muda, Mang Ajung, Putra Jambi, Elias Pengiran Cinta, Bang Sule, Kumar, Bang JJ, Santo Elias Ateng, buat Mang Kadik di Bayang Lencir, buat kamu di Bayang Lencir juga, buat Kanjeng Doso, Kanjeng Ratu di Bayang Lencir, kalau mendengarkan, selamat mendengarkan Kanjeng, Becik Rusli ya, buat Alfiadi, buat Burung Nuri, buat siapa lagi?
0: Apa lagi ya, yo?
1: Buah Pinari Kampar.
0: Iya.
1: Abdul Rahim masih belum Kutai Kertanegara?
0: Belum.
1: Pak Abdul ya. Pinari Kampar Mama Kembar.
0: Iya.
1: Aureli Tebo. Dari Sungai Tomang.
0: Iya.
1: Buat Nadia Purnama sama Alini.
0: Iya.
1: Iya, buat Bang Simon.
0: Bang Simon.
1: Buat Aki Sedewo dan Lencir juga. Buat semua yang mendengarkannya.
0: Siap.
1: Ada lagunya Bang Haki?
0: Ada.
1: Buat Bang Haki. Bu Amar Khan tadi ya.
0: Oh iya, Amar Khan.
1: Amar Khan, Mas tadi sudah sebut. Tapi sebut lagi nanti dia tidak mau sebut ya.
0: Baik.
1: Oh, Uni Ayang.
0: Uni Ayang, siap.
1: Iya, Uni Ayang masuk
0: belum? Belum.
1: Masuk Uni Ayang. Ini pihak siaran.
0: Siap.
1: Buka pintu perempat lebar-lebarnya.
0: Baik.
1: Berbahagia, sukses selalu. Terima kasih.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Kadir CS yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu, masih bersama Perempat Syabi.

0: agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih bersama Perempuan Jambi. Tentunya juga masih saya temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita, di budaya Minang tentunya ya. Baik, masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Ranca Dana.
0: Mantap.
1: Kabar udah?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana cuaca di sana nih?
1: Kalau cuacanya cerah lah
0: ya.
1: Kalau sore tadi ada gerimis, petir juga.
0: Iya, petirnya lumayan ini juga ya.
1: Iya,
0: lumayan kaget.
1: Iya. Kalau di Sungai Perno tadi acara Minang Maimbau juga ya.
0: Minang Maimbau juga.
1: Ya, alhamdulillah bisa masuk juga tadi di sana.
0: Sama siapa tuh di sana?
1: Ada siapa tadi? Ada Uni siapa?
0: Citra, Mela?
1: Bukan Citra, bukan. Mela yang tadi.
0: Uni siapa namanya?
1: Ernita bukan?
0: Bukan, ada satu lagi tuh kan.
1: Ya, siapa lagi ya?
0: Iya, si Siska. Ini Siska.
1: Iya.
0: Siska Wulandari, Rak. Wulan.
1: Mungkin juga dari.
0: Iya, kalau nggak salah sih beliau yang tugas.
1: Iya. Jadi, lagu kita udah.
0: Lagunya apa tuh?
1: Rangpau Bakudolimo.
0: Oke, Rangpau Bakudolimo ya.
1: Ya, salam-salamnya. Pertama untuknya. Udah Bang Bayhaki, selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat Bapak Rajo. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Selanjutnya untuknya semua sehadirnya lah.
0: Siap.
1: Yang kita disebut nama Gadang Dabang Bandala.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aliyah untuknya Pak Haye ya, Pak Hamzah Yusuf yang sudah bergabung ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat nian ya.
0: Siap, harus semangat.
1: Pegang siapa bola nih?
0: Ah, bola.
1: Iya.
0: Pegang siapa ya?
1: Pegang siapa?
0: Ini pegangnya setelah final apa gimana nih?
1: Ya dari sini lah, berarti kan dari sekarang nih. Siapa yang megangnya?
0: aduh. Pokoknya ada dah yang kita pegang. Iya, ada dah. Getal benar, mantau terus. Iya, luar biasa ini. Seru emang ya. Malam hari ini jam berapa ada bola? Saya kurang ini juga nih jadwalnya. Iya, hari ini siapa? Ada. Bola?
1: Malam nih. Bola. Adalah.
0: Ah, siapa malam ini?
1: Ini masih semifinal ya, belum ini.
0: Belum ya.
1: Belum
0: masih jauh.
1: Jauh.
0: Ya. Masih paling
1: sebulan dah ya?
0: Iya, sebulan lebih kurang.
1: Sebulan lah.
0: Iya. Ya mudah-mudahan jagoan kita masing-masing menang ya.
1: Menang benar. Brazil lah gitu kayaknya.
0: Brazil ya. Oke, tak pegang kalau Brazil. Nanti pada akhirnya siapakah yang jadi juara dunia? Oke, siap Kang Iing.
1: Minta lagu Kato Pasaman.
0: Hah?
1: Kato Pasaman.
0: Kato Pasaman.
1: Ya. Benikno penyanyinya.
0: Oke, siap. Pasaman. Oke, ada?
1: Ya, kirimnya untuk selamat malam juga.
0: Baik.
1: Untuk Mbak Ajeng, Mbak Eru, Mbak Abdullah,
0: iya.
1: Mbak Udin, Mbak Kadir CS,
0: Mbak Kadir CS, iya.
1: Mbak Rudi,
0: untuk
1: Bang Ramlan,
0: Bang Ramlan,
1: untuk Bang Alimin, Nadia,
0: iya.
1: Untuk Kak Buter,
0: iya.
1: Untuk Mbak Udin, untuk Bang Rudi.
0: Bang Rudi. Untuk semua ya. Baik, siap.
1: Ya, lagunya,
0: baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Kang Iing yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Oke, ini megangnya Brazil katanya nanti jadi juara dunia ya. Pokoknya masing-masing ketika-ketika ini sudah punya jagoan masing-masing ya. Sudah bisa memprediksi dari sekarang nih siapa juara dunia nanti yang akan menjadi juara dunia. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Apa kabar Udaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Siapa sekarang?
0: Siapa ini ya?
1: Siapa lah?
0: Pak Tarsam, bukan?
1: Tarsam Palembang.
0: Wah, luar biasa. Gimana Palembang nih? Cuacanya di sana?
1: Tak tentu juga kok, ngasih kadang hujan, kadang tidak.
0: Tadi ada hujan hari ini?
1: Tidak.
0: Oh, itu hujan loh di sini loh, ada hujan juga tadi. Tapi ada juga sebagian yang enggak hujan.
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat.
1: Lagu,
0: boleh, apa tuh lagunya?
1: Danau Singkara ada.
0: Danau Singkara ada.
1: Ya, Danau Singkara.
0: Oke, silakan.
1: Untuk Cek Gaya. RRI juga Cek di Palembang.
0: Palembang, yo.
1: Iya, lagu Padang juga.
0: Oh, lagu Padang juga.
1: Iya.
0: Masya.
1: Cek Gaya itu orang Padang, Cek Gaya. Tahu Cek Gaya?
0: Tahu.
1: Orang Palembang, orang Padang.
0: Iya, Cek Gaya mantap.
1: Kalau Udah Kim.
0: Ah.
1: Kalau Kim untuk Udah Kim di Jambi.
0: Oke, siap.
1: Senggol-senggol Udah Kim macam ni.
0: Baik. Oke. Iya. Hah? Suaranya makin jauh nih. Udah Tarsam.
1: Baru turun
0: tadi. Baru turun tadi ada siapa nih? Ada Kang Iing, Udah Iing.
1: Kang Iing.
0: Untuk
1: Ajeng di Sungai Lilin.
0: Iya.
1: Untuk Kak Butet.
0: Iya.
1: Untuk Nadia.
0: Mm-mm.
1: Untuk Ijal di Angsa 2 eh.
0: Iya, betul.
1: Ijal Angsa 2.
0: Mm-mm.
1: Untuk Pro Mbok Wati.
0: Iya.
1: Mbok Wati dan tutup kru-kru RRI 24 di Jambi.
0: Iya.
1: Salam kenal dari pendatang baru.
0: Baik.
1: Udah Kim, terima kasih.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya untuknya Uda Tarsam atau Bang Tarsam yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Mas B?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Gimana suara saya di sana?
0: Oh, suara jelas, bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Emangnya suara saya kurang jelas di sana?
1: Enggak, jelas banget.
0: Oh, jelas juga. Banget.
1: Kayak udah pakai headset nih.
0: Oh, pakai headset.
1: Iya.
0: Oh, sangat jelas kalau pakai headset ya.
1: Ini lagu Padang Mas ya?
0: Betul.
1: Coba minta lagu dari Eli Kasim.
0: Eli Kasim, apa judulnya itu? Iya.
1: Ada apa aja di situ?
0: Oh, gitu. Oke. Iya. Tak cari ya. Oke, sambil saya cari disapa terlebih dahulu.
1: Ya, pertamanya Mas Bayaki dan Mas Tugas buat sehat ya.
0: Yeah.
1: Juga buat Mas Karsen Palembang dari ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Ya, salam kenal dari Datuk Pijan. Terus juga buatnya Kang Yi.
0: Iya. Yeah.
1: Terus juga buatnya Eman bersama Mbak Watinya. Aimin bersama Bunda Nadianya juga.
0: Iya. Yeah.
1: Buatnya Peru udah masuk ya?
0: Peru sudah.
1: Ah, buatnya Mbak Peru selamat malam, selalu sehat juga.
0: Iya.
1: Buatnya Kak Butet belum?
0: Kak Butet belum.
1: Sama gabung Kak Butet.
0: Iya.
1: Sering-sering olahraga biar jangan sesek nafasnya.
0: Iya, mantap tuh.
1: Iya. Olahraga jalan santai aja.
0: Iya, maraton saja ya.
1: Juga buatnya siapa lagi ya, buatnya Emang Aju menjalan seduo ya, di Bangka DRTF juga semoga selalu sehat. Buatnya Kitemar, kita Dewo juga ya. Terus buatnya siapa yang di Kalimantan tuh, Mas Anu
0: Abdul Rahim.
1: Nah, buatnya Mas Abdul Rahim ya, semoga sehat selalu juga. Buatnya Mas Bang Andi Cakra.
0: Iya.
1: Terus buatnya Mas Rudi yang ada di sini ya. Buatnya Pina Kampar juga.
0: Iya.
1: Buatnya Eka Reprianti. Buatnya Aurel juga, Budi Sila.
0: Iya.
1: Terus buatnya Mbak Adeng yang ada di Sungai Lilin ya. Gabung Mbak. Udah belum gabung deh ya.
0: Siapa tuh?
1: Mbak Ajengnya
0: belum
1: gabung Mbak Ajeng.
0: Iya.
1: Nah, terus buatnya siapa?
0: Buat siapa lagi?
1: Lagunya ada.
0: Lagunya salah satunya ada Malerang Tabiang, maksudnya ada Mudia Arau, Bapiso bukannya Bacarai.
1: Ah, bukan Bacarai aja lah.
0: Ah, Bapiso bukannya Bacarai.
1: Iya, Bapiso bukannya Bacarai.
0: Baik.
1: Terus juga buatnya Mbah Yo ya, buatnya Pak Diselamat Bungku juga. Pokoknya buat makan Radio Perempuan ya, salam kompak selalu.
0: Siap.
1: Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buatnya Mas Bay Haki, sekali lagi terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Atuk Pijan yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita nikmati terlebih dahulu ya, ganti-ganti nanti kita sapa kembali. Tetap semangat ya, tetap bersama Perempat Jambi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: apresiasi budaya kita.
1: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, tentunya masih diapresiasi budaya kita ya, luar biasa ya. Kembali kita sapa ganti-ganti di 0811-670-7992. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya, Bang Iki?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Syukur, alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya, Bang Ajun.
2: Amin.
1: Ini masih di barat mana nih? Barat Jawa? Ini
2: lagi di Jawa sekarang.
1: Oh, lagi di Jawa Barat ya?
2: Iya, baru 2 hari, Bang Iki.
1: Dari Sumatera Barat ke Jawa Barat?
2: Iya.
1: Wah.
2: Sehari langsung ke sini, Bang Iki.
1: Oke, sama-sama barat lah ya.
2: Iya, sama-sama barat.
1: Namanya, ujung belakangnya iya. Barat kan, sama.
2: Sama barat.
1: Cuman di sana Jawa Barat, sini Sumatera Barat ya.
2: Iya, gimana Bang Eki di Jambi masih hujan Bang Eki?
1: Jambi tadi sore hujan.
2: Oh, di sini nggak ada Bang Eki, sedang nggak ada hujan di sini mah.
1: Nggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, sedang nggak ada Bang Eki.
1: Oke, berarti memang betul-betul kemarau di sana ya?
2: Iya, sedang kemarau mungkin Bang Eki.
1: Iya, kalau di sini kan walaupun kemarau sekali-sekali ada hujan.
2: Ada hujannya di Jambi.
1: Oke. Oke, siap Mang Ajum. Oke, lagunya apa nih Mang Ajum?
2: Lagunya apa ya?
1: Apa yo?
2: Mencari rezeki, rezeki Bang Eki.
1: Oke, mencari rezeki ya.
2: Ya, mencari rezeki.
1: Oke, siap.
2: Salam dulu ya Bang Eki.
1: Baik, silakan.
2: Semangat bertugas ya, semoga sehat selalu ya Mang Eki bersama keluarga.
1: Baik, siap.
2: Kemudian juga buat Bang siapa lagi, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Arimin sama Teh Nadia Purnamanya ya, selamat ya. Malam. Kemudian juga Bang Ali Cakrawinata.
1: Iya.
2: Kemudian Bang Iing juga ya, selamat malam. Kemudian juga buat Bang Kadir CE.
1: Iya.
2: Kemudian juga buat Bapak Ero juga selamat malam. Kemudian Uli Aurel, kemudian Uli Ayang, kemudian juga Bunda Wati sama Emannya ya, selamat malam. Kemudian juga Bunda Rizka ya, Bunda Injunya juga selamat malam. Kemudian juga buat Pak Burahim juga selamat malam. Kemudian juga buat siapa lagi, Datuk Pijan juga ya selamat malam. Kemudian juga buat Bapina ya di Kampario selamat malam juga. Kemudian juga buat siapa lagi ya, Pak Ajeng. Kemudian juga buat siapa lagi, Wak Udin juga ya, Ikan Pianti. Kemudian juga buat Bude Sira juga ya, selamat malam. Dan buat temamanya aja Bang Eki.
1: Siap.
2: Buat Bang Eki, terima kasih atas tentunya.

0: Baik, di belakangnya Bang Ajum kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Maisi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, selamat
0: berbahagia. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua ya.
1: Amin.
0: Di sana ada hujan enggak? Di sana
1: nih. Enggak,
0: oh, gitu.
1: Gimana? Di sana gimana cuacanya?
0: Oh, di sini tadi sore ada juga hujannya.
1: Oh, ya, sini tapi mendung aja.
0: Mendung aja ya. Iya, hujannya di sini, mendungnya di sana ya.
1: Iya, itu namanya dilanjutkan di sana ya.
0: Iya. Oke, siap Mbak Vina.
1: Kan lumayan memang harus dibantu ya kan?
0: Iyalah, bantu dari ditiup dari sana, hujannya di sini.
1: Iya.
0: Oke, siap. Baik, lagunya apa tuh?
1: Lagu dari Tapsel aja Bang Waisi.
0: Tapsel?
1: Iya.
0: Malam ini kita di lagu Minang nih.
1: Oh, lagu Minang.
0: Iya nih.
1: Kirain lagu ragam daerah.
0: Ragam daerah besok kalau gak salah ya.
1: Karena saya dengar tadi ada lagu Sunda ya.
0: Iya, karena itu ada sedikit salah teknis.
1: Oh, gitu. Mohon maaf, baik. Saya kira kan ragam daerah. Karena ada saya dengar ada Minang, ada kebetulan.
0: Ada Sundanya ya.
1: Sunda, ya.
0: Karena kesalahan teknis itu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Minangnya dari Ayu Amanda aja Bang Rahasi.
0: Dari Ayu?
1: Amanda.
0: Ayu Amanda. Apa judulnya itu?
1: Judulnya Agak Tak Agak.
0: Agak Tak Agak ya.
1: Iya,
0: oke, siap.
1: Semoga berbahagia, lagi berpikir. Semoga berbahagia, sehat selalu dalam cerita senantiasa sekeluarga.
0: Amin.
1: Jaga kerekan semuanya.
0: Iya.
1: Yang bertenturan tadi mengajem ya, Bang.
0: Iya, betul.
1: Iya, selamat malam. Terima kasih segalanya. Semoga selalu aja.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ujang juga, Injil, Bang Juli juga di baju Bang. Buatnya Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Abdullah, Bang Dedek Sumbang.
0: Iya.
1: Bang CS, Bang Simon. Buatnya Bang Adi Mukjin.
0: Iya.
1: Bang Andi Cakradinata, Bukta Disa, di Kurnasi. Dan buatnya Mbak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Aurel, Mbak Anita juga di Pulau Tauman.
0: Iya.
1: Bunda Wati, Pak Eman. Bunda Nadia Purnama beserta Pak Alimin.
0: Iya.
1: Bunda Jamila, Bunda Sila juga.
0: Iya.
1: Pak Hanja Yusuf, Pak Cirusli, Mbak Tukijan. Kita Dewo, kita Semer. Buat Nyakang Iing juga. Bang Samrin, Bang Putra di Pulau Kijang.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Putra PMJ juga. Dan buat siapa lagi? Buatnya ini Bang Amar sama Bang Armi juga. Dan semua menyajang lagi monitor atau salam tanda selalu. Buatnya Mama si kembar juga ya Bang.
0: Iya, siap.
1: Salam spesialnya bermonasi lagi berkutas sampai tuntas. Terima kasih Bang Maiki.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Vina yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kembali kita sapa Kanti-Kanti. Ada siapa lagi ya di sana ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Lian.
0: Mantap.
1: Hehehe, suaranya dua kali ya?
0: Dua kali?
1: Siapa nih?
0: Oh gitu, mantul berarti suaranya ya?
1: Mantul-mantul kayak bola kaki.
0: Woi, mentang-mentang lagi musim bola, mantul-mantul suaranya.
1: Iya, musim bola.
0: Iya, memang kayak gitu abangku, suaranya memang mantul ya.
1: Apa kabar abang MBG?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Masya Allah. Nama
1: ingat abang MBG ya?
0: Iya, masyaallah. Itu nama kita itu, nama MBG itu.
1: Iya, MBG.
0: Mas Baihaki ganteng.
1: Iya, jadi kenyang terus.
0: Oke.
1: Lagunya ya.
0: Apa boleh siap?
1: Lagunya Bekasi Mata Memandang ya, remixnya.
0: Bekasi Mata Memandang. Ya. Baik.
1: Ada yang duet ada ya?
0: Yang duet yang remix ya?
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya ya.
0: Baik, siap.
1: Salamnya buatnya abang MBG.
0: Siap.
1: Siap gak selalu. Dia baru di malam melimi kau di Miga, mana dia nama waktu Pak Emanya juga. Banyak pinat ria. Tapi tenggolnya langsung masuk gol.
0: Uish, mantap pokoknya.
1: Iya. Kayak itu kayak Meksiko dengan siapa tadi ya?
0: Meksiko sama siapa tadi?
1: Dengan lupa lagi.
0: Berapa golnya tadi itu?
1: 1-0.
0: Siapa yang kok?
1: Meksiko dengan Korea.
0: Siapa yang dapat golnya itu?
1: Tadi.
0: Iya.
1: Meksiko.
0: Oh, Meksiko.
1: Iya.
0: Mantap. Kalau Bang Amar nih prediksi nanti jadi juara dunia siapa kemarin? Prancis.
1: Apa ya? Tapi kalau pemain kesayangan saya Jerman.
0: Oh, Jerman.
1: Tapi yang ngejunya Iman ya.
0: Prancis prediksinya ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau
1: nanti lagi Inggris sama ya Inggris main.
0: Oh gitu. Jam berapa 11. Tuh?
1: Jam 11.
0: Oh, jam 11 ini.
1: Wah, iya, sama Belanda.
0: Sama Belanda ya?
1: Iya.
0: Bentar lagi nih berarti nih.
1: Iya, benar.
0: Subuh
1: jam berapa? Australia dengan Amerika.
0: Oh, pas itu bangun subuh tuh.
1: Iya. Iya, pas bangun subuh sama yang subuh dah.
0: Iyalah, lanjut soal subuh kita iya. Kan.
1: Ya, tuan rumahnya siapa ya?
0: Tuan rumah? Iya. Siapa ya tuan rumahnya ya kemarinnya? Saya kurang mantau juga saya ini kadang-kadang.
1: Iya, bukan Amerika bukan ya?
0: Bukan. Siapa? Lupa juga saya itu. Oke lah. Oke, besok kita cek.
1: Kita juga ya.
0: Oke.
1: Kita datang ke Rima aja tadi. Nah, Budi Sila.
0: Iya.
1: Mak Solia.
0: Siap.
1: Sila aja juga. Yani Bu Yani Bu Remiati juga. Mak Solia. Banyak Topat.
0: Iya.
1: Banyak siapa aja mungkin Aurel juga cinta Palima. Kak Armi.
0: Iya.
1: Banyak Nek Liba Dula Pak Tuan Mas Citra Pelaku Jang Bang Musir Suli.
0: Iya.
1: Banyak Mak Ujang Mak Adi Sakra Winata. Bang Jul. Banyak Datuk Abi.
0: Iya.
1: Banyak siapa lagi Mbak Ayang Mbak semuanya aja lah.
0: Baik.
1: Lagunya ada. Ya, terima kasih ya buat Bang MBG.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Bang Amar yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam
0: kembali.
1: Rumahnya Amerika loh.
0: Oh, Amerika ya?
1: Iya.
0: Waduh, jadi malu saya didengerin.
1: Amerika.
0: Amerika.
1: Iya.
0: Oh, bukan
1: Amerika.
0: Oh, bukan Amerina, bukan. Oh, Amerika rupanya.
1: Terus
0: ya.
1: Apa?
0: Ah, betul.
1: Kalau kakak sih megang ini Iran, kalau enggak Iran itu Prancis.
0: Oh, gitu, antara itulah ya.
1: Itu aja.
0: Oke, Bang Amar katanya Prancis.
1: Iya. Kalau kamu?
0: Saya. Ada lah pokoknya.
1: Pegang apa?
0: Hah?
1: Pegang apa?
0: Yang jelas sekarang ini pegang diri sendiri dulu lah saya.
1: Iya. Serius. Serius loh.
0: Aduh, kan ya
1: prediksi.
0: Iya, prediksi. Saya ikutan aja lah, mana.
1: Ikut Arman apa kakak?
0: Hah?
1: Arman apa kakak?
0: Kakaknya ada dua, mana yang saya pilih nih?
1: Ya. Siapapun itu, iya kita.
0: Iya.
1: Ya benar ya.
0: Kita dukung.
1: Kita syukurin aja.
0: Iya.
1: Siapapun yang menang.
0: Iyalah, siapa yang menang ya, saya
1: yang
0: syukurin.
1: Yang penting aman.
0: Yang penting aman, kondusif.
1: Lagunya.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Lagunya. Apa ya?
0: Apa yo?
1: Apa sih lagunya?
0: Apa sih, apa dong?
1: Sejak ayat tiada.
0: Oke.
1: Okay. Tiada.
0: Iya, samanja ayat tiada.
1: Ya.
0: Baik, silakan.
1: Mama Rizka.
0: Iya.
1: Pasyawati.
0: Iya.
1: Bunda Almunahi, Mama Iqbal, Mama Asep.
0: Iya.
1: Terus.

0: Rudy.
1: Yudno. Rudy.
0: Iya.
1: Kak Iing. Terus ini siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Oh, tunggu dulu.
0: Iya.
1: Oh, Bude Sila.
0: Iya.
1: Naila. Terus itu.
0: Itu siapa?
1: Siapa ya?
0: Ayo.
1: Mbak Nadia sama Pak Alimin. Terus tadi ada dari Palembang siapa ya?
0: Palembang siapa nih? Tarman apa siapa tadi?
1: Oh, siapa ya yang dari Palembang tadi?
0: Iya. Oke, Tarsam, Tarsam.
1: Tarsam. Bukan Tarsam, Tarsam.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tarsan
1: Palembang. Emang? Iya, sih.
0: Oke, Tarsan gitu ya.
1: Iya.
0: Terus
1: buatnya Pak Sarpin,
0: iya.
1: Pak Adi Ahmad, juga itu buatnya Abdul.
0: Iya.
1: Abdulnya udah masuk ya?
0: Abdul, belum.
1: Belum ya? Nggak
0: iya.
1: Usah, Abdul udah habis waktunya.
0: Iya, siap.
1: Nggak putar terakhir.
0: Kok tahu aja?
1: Iya, iyalah. Kan tadi baik Kibi ya?
0: Iya, benar.
1: Terus, wah. Siapa tadi itu ada di mana dia di Bukit Tinggi apa di mana?
0: Siapa tuh?
1: Di Jawa apa di Bukit?
0: Oh, di Jawa.
1: Oh, siapa namanya?
0: Mang Ajum.
1: Mang Ajum. Terus buatnya Bu Yani masuk, Bu Yani, Mbak Yani juga. Terus buatnya buat semuanya aja lah.
0: Baik.
1: Lagi dengerin.
0: Siap.
1: Selame. Malam.
0: Mame malam mali.
1: Orang Medan lucu ya.
0: Iya.
1: Kalau bilang selame. Malam. Baiki.
0: Siap.
1: Kapan lagi kita kumpul?
0: Besok.
1: Oke. Okay. Di mana?
0: Di Kedemangan.
1: Iya. Pergi ya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Besok Sabtu loh.
0: Iya, hari Minggu, hari Minggu.
1: Tempat itu kan?
0: Iya.
1: Tempatnya Pak Alimin.
0: Betul.
1: Iya. Insyaallah ya, bye.
0: Iya, siap.
1: Kita ketemu di situ ya.
0: Iya, hari Minggu ya, bukan besok ya.
1: Bukan besok.
0: Hah?
1: Besok.
0: Besok hari Minggu.
1: Sabtu loh.
0: Katanya hari Minggu.
1: Ikannya nanti siapa?
0: Oke.
1: Apa nanti ya?
0: Oke, siap.
1: Pokoknya buat semuanya ya.
0: Baik.
1: Dengan dengerin. Buat bye.
0: Siap.
1: Selalu kita ya.
0: Amin.
1: Makasih yo.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Kak Butet yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, kanti-kanti dimanapun berada, terima kasih untuk kanti-kanti semua yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya kita di budaya Minang ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat dan bahagia, dan panjang umur ya mudah-mudahan. Bagi kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya nantinya masih terus menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada tentunya bagi ganti-ganti yang masih setia bersama Perempat Jambi, kami ucapkan selamat malam ya. Untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, tentunya kami ucapkan selamat beristirahat. Untuk ganti-ganti yang tentunya menjalankan tugasnya di malam hari ya, walaupun memang harinya di hari libur, tapi masih banyak ganti-ganti kita yang masih menjalankan tugas ya. Baik yang ada di pemerintahan maupun swasta tentunya. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini dalam perjalanan, yang mau menuju tempat tujuannya masing-masing ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Baik, ganti-ganti juga yang saat ini masih berniaga di luar sana ya, tetap semangat, semoga hasilnya lebih baik dari sebelumnya. Juga untuk ganti-ganti kita yang sedang jaga malam atau ronda, yang ada di pos-pos ronda, semoga selalu aman dan kondusif tentunya ya. Baik, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, juga dapur Anda ya. Juga kendaraan Anda, semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, masih kembali kami hadirkan lagu untuk menemani ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: sejenak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Sabtu 20 Juni 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آمنوا اتقوا الله حق تقاته.

فألف بين قلوبكم فأصبحتم

0: المنكر. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahaya Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi khalaqal insan alladhi wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'a waja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu ridal walidain wa suhtallahu suhtal walidain. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Religi Pagi Pro 1 RI Provinsi Jambi yang kami hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk hidup di dunia yang sementara ini untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Karena kehidupan dunia ini adalah sangat menentukan untuk kehidupan kita yang akan datang. Maka kehidupan yang singkat ini marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW telah begitu banyak memikirkan ini umat, bagaimana umat ini selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Religi Pagi Pro 1 yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua memegang peranan penting dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa terlepas dari kepada kehidupan dengan orang tua. Hadirnya kita, suksesnya kita, maka kita tidak pernah terlepas daripada kedua orang tua. Orang tua selalu menyayang kita, selalu mengasihi kita. Dari mulai kita di dalam kandungan sampai kita dibesarkan, bahkan sampai kita masih sudah berkeluarga pun orang tua selalu masih memikirkan kita. Maka karena itu kewajiban kita sebagai seorang anak adalah untuk berbakti kepada keduanya. Perintah berbakti kepada orang tua ini Allah letakkan setelah perintah supaya kita ini untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada engkau supaya kamu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, dan tatkala kamu mendapati keduanya dalam keadaan yang sudah tua, yang sudah uzur, maka hendaklah kamu berbuat baik kepada keduanya. Fala taqullahuma uffin, maka janganlah kalian berkata yang baik, berkata yang buruk seperti ucapan uff kepada keduanya. Berkata uff atau ah saja kita dilarang, apalagi kita sampai menyakiti kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan kamu membentak mereka. Wa qullahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Inilah wujud daripada Allah Subhanahu wa taala menghargai daripada orang tua, menghargai kepada bagaimana hasil ataupun jerih payah orang tua kepada anaknya. Maka kewajiban seorang anak kita harus berbakti kepada keduanya. Maka karena itu hadir para pendengar religi yang dirumahkan Allah Subhanahu wa taala, Religi Pagi Pro 1 yang dirumahkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai anak kita wajib berbakti kepada mereka. Bahkan keberhasilan kita dalam kehidupan ini ditentukan kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keridhaan Allah terletak kepada ridhonya orang tua, dan ridhonya dan kemurkaan Allah terletak kepada murkanya Allah orang tua. Ridhallahu ridhal walidain, ridhonya Allah terletak kepada ridhonya kepada orang tua. Wasuhtallahu suhtal walidain, dan murka Allah terletak kepada murkanya kepada orang tua. Suatu ketika seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, saya punya ibu yang sudah tua. Setiap hari saya jaga dan saya memberikan bakti kepada mereka. Saya bantu, saya beri makan, saya pelihara mereka." Maka sahabat tadi menyampaikan kepada Rasulullah SAW, apakah saya sudah bisa membalas daripada kebaikan daripada kepada orang tua kami ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, kalian atau engkau belum bisa membalas daripada kebaikan orang tua. Kenapa? Maka kata Rasulullah, li'annaha kanat tahdumuka wa hiya tuhibbu hayataka wa anta tahmudu ma'umha yuhibbu mautaha. Ibumu melihara kamu dengan harapan agar engkau panjang umur, sedangkan engkau memelihara atau menjaga atau merawat ibumu dengan harapan ibumu segera meninggalkan kalian atau meninggal dunia. Begitulah hadis yang pendengar religi yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu sayangnya orang tua kepada kita, maka kita sebagai anak maka berbakti kepada kedua orang tua. Dan tidak ada istilah kita ini mantan orang tua. Maka orang tua meskipun kita sudah punya cucu, punya anak, meskipun kita sudah berkeluarga, namun apabila kita masih punya orang tua, mereka adalah orang tua kita. Maka wajib kita untuk berbakti kepada mereka. Dan keberhasilan dalam kehidupan ini sangat ditentukan kepada kebaktian kita kepada orang tua. Dan kegagalan kita dalam kehidupan ini ditentukan juga karena murkanya kepada orang tua kita. Sebuah pepatah mengatakan, jadikanlah ibumu ataupun orang tuamu sebagai raja, maka Allah akan berikan rezeki kepadamu sebagaimana rezekinya seorang raja. Dan janganlah jadikan ibumu atau orang tuamu sebagai seorang pembantu, maka Allah akan berikan rezeki kepadamu sebagaimana rezeki seorang pembantu. Begitulah hadirin pendengar religi pagi yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu marilah kita jaga mereka apabila masih dalam keadaan mereka, orang tua kita masih hidup ya, mereka masih dalam keadaan bisa kita berjumpa kepada mereka. Ini adalah suatu ladang pahala yang besar untuk kita berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjaga orang tua kita, menghormati orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita. Lantas bagaimana kalau seandainya orang tua kita nih sudah meninggal dunia dan kita dulu pernah berbuat tidak baik kepada mereka, pernah berbuat durhaka kepada mereka, maka ketika ini baru kita sadar ternyata kita pernah berbuat buruk atau pernah berdurhaka kepada keduanya. Maka untuk berbuat bakti kepada orang tua yang sudah tidak ada, maka jalannya adalah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan pertama itu dengan mendoakan mereka, doakan setiap saat, mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita cari teman-teman daripada orang tua kita, kita sambung silaturahmi kepada mereka, sehingga dengan adanya silaturahmi kepada orang tua kita, teman orang tua kita ini, maka mereka akan bercerita tentang bagaimana keadaan orang tua kita, maka akan menyambung kita dengan orang tua kita. Dan kemudian apabila kita bersedekah, maka apabila kita ingin berbuat baik, jangan lupa sampaikan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan berbuat demikian ini, maka Allah akan berikan keberkahan dalam hidup kita, dan kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uraian singkat religi pagi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kita sama-sama menjaga orang tua kita, berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cahaya Pagi.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Ya, selamat pagi Kati-Kati, dimanapun Kati-Kati berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, demo di depan DPRD Provinsi Jambi, masa desak MBG dilanjutkan. Aliansi Masyarakat Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi pada Jumat kemarin 19 Juni 2026 untuk menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam aksinya, massa meminta agar anggaran program tersebut dijamin dan dimasukkan secara tetap dalam APBN maupun APBD agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Koordinator aksi menyampaikan bahwa berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program MBG tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut. Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan program MBG tetap berjalan dengan baik. Ivan juga menambahkan bahwa pengawasan pelaksanaan program akan diperkuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, DPRD membuka ruang pelaporan bagi masyarakat apabila ditemukan kendala di lapangan. Selain itu, kualitas gizi dan keamanan makanan yang disalurkan harus tetap menjadi prioritas utama, termasuk bagi masyarakat yang berada dalam wilayah terpencil di Provinsi Jambi. Aksi tersebut ditutup dengan penandatanganan fakta integritas antara perwakilan massa aksi dan DPRD Provinsi Jambi. Penandatanganan itu menjadi bentuk komitmen bersama untuk mendukung keberlanjutan program MBG, memperkuat pengawasan pelaksanaan, menjaga kualitas dan standar gizi makanan yang disalurkan, serta memastikan program berjalan secara transparan dan tepat sasaran bagi masyarakat. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko demo di depan DPRD Provinsi Jambi, massa desak MBG dilanjutkan. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko dan di formasi pukul 6:28 waktu Indonesia Barat. Apa kabar kanti-kanti? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya dan tidak ada hambatan apapun itu. Wah, luar biasa sekali berbagi hari ini. Tentunya semangat pagi ya. Dan di Jambi Pagi Iko akan hadir sederetan informasi serta juga lagu daerah Nusantara. Kali ini informasi hadir di ruang dengar kanti-kanti mengenai kuartir daerah gerakan pramuka Jambi ini memastikan pelaksanaan Jambore Daerah Jambi 2026 akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni 2026. Lalu kegiatan tersebut disampaikan oleh Waka Kua SP Kuarda Jambi sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Jambore Daerah Jambi 2026. Ada Budianto yang mengatakan ganti-ganti ini menjadi agenda besar gerakan pramuka di Provinsi Jambi dalam upaya membentuk generasi muda yang disiplin, mandiri, kreativitas, dan berjiwa kepemimpinan. Tentunya kanti-kanti, menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perkemahan semata, namun jadi wadah pengembangan keterampilan, wawasan kebangsaan, serta kepemimpinan karakter generasi muda pramuka di Jambi. Dan panitia penyelenggara juga mengajak seluruh jajaran kuartir, cabang, pembina pramuka, serta pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kesuksesan Jambore Daerah Jambi 2026 ini. Dan tentunya itulah informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Ketika kali ini, Dinas Kesehatan Kota Jambi menghimbau masyarakat untuk melengkapi imunisasi anak menyusul peningkatan kasus campak yang ditemukan di daerah di sepanjang 2026. Nah, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinkes Kota Jambi, Rini Kartika Handajani, ini mengatakan bahwa campak ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus kanti-kanti dengan gejala utama berupa demam tinggi yang disertai ruam merah pada kulit. Nah, penyakit tersebut dapat menimbulkan komplikasi serius hingga menyebabkan kematian apabila infeksi menyebar ke organ vital seperti paru-paru dan juga otak. Ya, menurutnya kanti-kanti imunisasi campak ini yang diberikan sejak usia balita menjadi langkah paling efektif untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Tentunya Dinkes Kota Jambi ini mencatat 681 kasus dugaan campak per 17 Juni 2026, di mana kanti-kanti sebanyak 612 kasus ini merupakan campak klinis, 5 kasus terkonfirmasi positif dan 10 kasus dinyatakan negatif, dan 54 kasus lainnya masih dalam kategori demam disertai ruam. Rini mengatakan bahwa penegakan diagnosis campak secara pasti harus melalui pemeriksaan darah yang sampel tersebut dikirim ke Laboratorium Jakarta dan pihaknya melakukan upaya pengendalian melalui pengobatan pasien, investigasi kontak erat dan juga edukasi kepada keluarga serta imunisasi kejar bagi anak usia 9 bulan yang belum mendapatkan imunisasi campak. Nah, tentunya masyarakat juga diimbau menggunakan masker dan juga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala campak karena penyakit itu dapat menular melalui udara ataupun saluran pernapasan kanti-kanti. Nah, itulah informasi di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Tahra.
2: Iya, Mak.
1: Bangun, Nak. Siap-siap mau pergi sekolah.
2: Ini kan Sarah, Nama.
1: Iya. Tahra, sarapan dulu, Nak.
2: Iya, Mak. Mana bekalku?
1: Sudah di dalam tasmu, Nak. Buku pelajaran hari ini Mama juga sudah rapikan. Ayo Mi bergegas, Mama antar ke sekolah.
3: Kasih ibu tiada bertepi. Kasih ibu sepanjang masa. Selamat Hari Ibu.
2: Mak,
1: ya.
2: Tahra sayang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ko.
2: Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kota Jambi perkuat fasilitas publik dan kesempatan kerja bagi disabilitas. Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat komitmen mewujudkan kota inklusif melalui penyediaan fasilitas publik yang ramah serta perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Wali Kota Jambi Maulana di Jambi mengatakan pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan wali kota yang mengatur penerimaan peserta didik baru melalui jalur afirmasi bagi anak berkebutuhan khusus. Peraturan Wali Kota Jambi nomor 11